0: biasa berjalanan lancar gitu, ah.
1: Mohon, mati tuh seep seberapa botol?
0: Nah, oke, setengah botol gitu, mesa minggon. Alhamdulillah, entos seur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, makanya semangat hidup telah bangkit deh, weh, gitu. Tiga hari itu sudah ayah karaosna, gitu, tak. Tos, hararampan, ngadun teh bangun tidur teh, entos biasa weh, hararampan, gitu, badan teh, tos enak, weh.
1: Alhamdulillah, mohon maku maha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu santosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak janten tambih sehat
0: rezeki. Amin.
1: Oge, mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-18. So

0: tekung sidila kurunyung aya nu datang horeng wardi anu ingkud-ingkudan dibeyeng ku Uja jeung ku Unus bangun ripuh pisan nyapuguh we atuh sararea oge colohok bengong kaget nampo Wardi anu menang tatu teh ay nah geningan bet balik cingkud kitu pek diuksing bener Wardi Wardi jeung anak buah naguk gek Daryuk di pelongku sarerea. Wardi teu buru-buru nyarita, beungeut da sepa amekan ngahegak tatuna kerasa nyeri mani nyanyautan sabab dipake leumpang anu sakitu jauhna. Kumaha perkara Nyi Sutirah teh Wardi? Beunang atawa henteu ieu teh? Raden Purwa ngamimitian tumanya socana neuteup seukeut ka Wardi anu sejen jempe taya anu wani ngengklokan.
1: Duh, Aden. Awon kapi unyuk ieu teh. Abdi teh teu tiasa ngajalankeun pancen ti Aden. Ari margi teu kiat ngayonan pangawasa si Durjana. Abdi teh rumaos ka titih pangarti ka tetereh jajaten. Teu sanggem ngarubuhkeun musuh. Perkawis Nyi Sutirah parantos kapenak, Den.
0: Jadi geus kapanggih.
1: Sumuhun. Sarta yakin nu malingna oge. Nanging abdi teu kiat ngarebutna margi musuh gagah pisan. Nya abdi sareng rerencangan teu kiat ngayonan, malih mah bitis abdi oge. Tatu ieu teh kasabet bedog si Wirapati.
0: Jawab Wardi sedih sabab teu bisa ngajalankeun tugas ti dunungan.
1: Puguh we.
0: Sarerea manesing rarenjag milu leuwas jeung watir ka Wardi. Hanya kal teuing atuh euy.
1: Naha kumaha atuh lalakonna ieu teh?
0: Naha bener nu malingna teh si Wirapati? Coba terangkeun sakalian. Raden Purwa beki panasaran hayang terang kanu leuwih jelas.
1: Kieu Den. Nu malingna memang laras nu disebut Wirapati. Dibarengan ku sobatna anu ngaran Kalasurya. Eta dua jajaka teh elmuna tos luhur teu kaungkulan ku abdi. Margi eta teh murid Ki Singajaya ti Gunung Kalayar. Eta dua jajaka teh tos durhaka meunang bebendon ti guruna. Malih mah ayeuna teh sasat jadi boronan guruna nyaeta Ki Singajaya. Ari radakon nu sadengkepna mah kieu Den ieu teh.
0: Darek-dek Wardi nyaritakeun pangalamanna. Dina raraga nyusul Nyi Sutirah. Kabeh diwejakeun teu aya nu kaliwat. Puguh we sarerea ngarasa hanyel. Sabab bapa maling geus kapanggih tapi teu bisa katewak.
1: Tah kitu lalakon abdi teh Den. Kitu deui ka aki, hapunten anu kasuhun. Abdi teu kiat ngayonan musuh ki. Sareng teu tiasa ngarengsekeun padamelan kerayan juga makeun. Ieu oge sanes hartos teu dijalankeun nanging abdi teu kiat sun.
0: Teu nanaon Wardi. Teu kuat mah teu bisa dipaksa. Sakitu oge geus aya untungna sabab anu maling Nyi Sutirah geus kanyahoan. Oge kuring ngarasa deugreug hate sabab maneh sabatur batur ngan ukur tatu. Dalamun si Wirapati nepi ka nekad mateni mah meureun kuring teh hanyeluk ka bina-bina. Tayana kuring rek nanya di ka Wardi.
1: Si Radi ka mana atuh? Naha teu bareng balik? Kumaha nasibna? Nomawi. Si Radi eta teh kanyahoan kitu kieuna juragan margi leungitna teh nalika ngabeberik si Wirapati teh ya. Teterang kitu kieuna mah. Da puguh abdi teh hayang buru-buru laporan we ka Aden. Bari sakantenan nyuhunkeun tulung ka Ki Puralaga. Da geuning abdi teh bet kenging tatu ieu teh.
0: Nya teu naon atuh keun wae sing sabar tawekal we Wardi. Muga-muga si Radi sing salamet ulah pinanggih jeung kecelakaan. Da ayeuna kumaha pamenak aki? Da geuning kitu kenyataanna.
1: Raden Purwa ngareret ka Ki Puralaga. Memang kitu nu jadi kenyataan teh. Ayeuna mah kieu we atuh ceuk aki mah. Jang Wardi sinareureuh ya. Sabab tatu na memang parna kacida. Nu duaan nyatana Uja jeung Unus nu geus apa kana rupana si Durjana kudu milu deui neangan Nyi Sutirah. ngan ayeuna mah sakalian bae bewarakeun ka para pamuda yen sing saha anu sanggup meunangkeun Nyi Sutira bari kalayan salamet baris dipulung minantu kujang upas karya. Tah kitu we ayeuna mah saluju jeung ucapan Ki Upas anu geus dikedalkeun tadi.
2: Ceuk Aki Puralaga tegas, setuju pisan Ki, mangga urang jalankeun ku cara kitu. Tayeuna ieu tugas urang pasrahkeun ka Jang Wirasada anu geus meujeuhna diajar pikeun ngaluluguan hiji tugas. Kumaha sanggup neang Nyi Sutira Jang? Raden Purwa ngareret ka Wirasada anu tieta tadi cicing wae.
3: Sangem Kakang, tangtos abdi bade ngiring milarian Nyi Sutira. Abdi penasaran ye. Hoyong terang kana rupi na si Wirapati sareng Kalasulya.
2: Syukur pisan. Mun kitu mah teu kudu loba aturan.
1: Geura bral geura miang. Jigra indit. Teangan Nyi Sutira sarta tangkep anu jahatna. Bawa ka dieu.
2: Akang geus percaya ka Ujang nu baris mampu ngajalankeun ieu tugas.
1: Raden Purwa reug-reug manahna percaya pisan ka Wirasada nyaeta dibeuteungna.
3: Unyuk sumanga ayeuna pisan sejamios disuhunkeun piduana we atuh ieu teh.
2: Ceuk Wirasada bari cengkat ka Wasnu Hayang Keracung ini tapi gancang dihalangan ku lanceukna.
1: Nu ngarasa melang kana jadi adi.
4: Ih, ayeuna naon teh keuheula Wirasada? Ulah lulusan kitu sing inget kana lalakon Mang Wardi. Apan kamari teh initna burit sasat yang harupan peuting. Tah kening kitu kajadianana di jalan pinanggih jeung halangan. Tah kulantaran kitu harus lama ceuk eceuh mah ini teh isukan we pas subuh. Ulah nyangareupan peuting. Tah kitu atuh Jang ieu teh.
1: Ceuk Nyimas Kancanawati nyaeta istri juragan Demang nya Raden Purwa teh lanceuk na Wirasada. Bari neuteup sorot panon bangun anu melang pisan ka adina.
2: Ari Wirasada teu nemalan kalah ngareret ka Raden Purwa kawas anu menta putusan nu direret Surti pok nyarios kalayan Daria nakeranan.
1: Bener Wirasada keun bae teu kudu init ayeuna sabab ieu teh burit isukan isuk-isuk ngarah teteg jeung gede harepan.
3: Oh mangga kitu oge.
1: Abdi mah sajang ngiringan bae.
2: Nya kitu we lah. Pek diuk deui. Urang badami jeung sepuh-sepuh. Sabab aya keneh anu kudu dibadamikeun, utamana mah jeung Ki Upas.
1: Saur Raden Purwa bari nunjuk ka Upas Karya anu ngahuleng wae bakat ku sedih jeung susah. Sabab anakna can kanyahoan nasibna naha hirup keneh atawa geus maot.
5: Aduh. Laras pisan Aden, betul Den. Nah kedah kumaha Mang Datu ieu teh? Waduh biung ya Mang Datu Den, dak geuning Jang Wardi teu hasil mirarik pun anak. Teu hasil tidak berhasil dina mencari pun anak si Nyai. Kalah cilaka mata kariwang.
2: Ceuk Upas Karya maningal langis hate sedih sesebelakan inget ka anakna.
1: Nya kitu we ayeuna mah Mang Upas kuring ngutus ka Jang Wirasada pikeun maluruh deui Nyi Sutira anu leuwih apik perkara si Wirapati jeung Kalasulya anu luhur elmuna jeung luhur tingkat pangabisana. Muga-muga wae ku Wirasada mah bisa diungkulan. Doakeun we ku Mang Upas sangkan sagala rupa na bisa lancar kelayan nyugemakeun.
2: Atuh sajabat ti kitu pikeun nambahan kakuatan rek diembarkeun ka para pamuda ngeunaan putusan tadi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
7: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
6: Bapak linggih pali mana, Pak?
7: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyu, Kecamatan Cengkuang.
6: Sadi dinten damel naon, Pak?
7: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
6: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae pak.
7: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
6: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha pak, jantena.
7: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
6: Mungun paregel gitu banyak. Oh. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggak naon pak.
7: Dokter. Mun diurut kantos
6: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
7: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kena patuangan yang raraos henteu seueu gitu.
6: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
7: Meseueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
6: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
7: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
6: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak pak?
7: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu tarawas panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
6: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambih sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
7: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin kokos rekan wae.
10: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
9: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
9: Tetes mata naon, iya tes Cek.
10: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
9: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
10: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
9: Oh, kitu.

0: 0813-8006-0860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
5: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jek Raden Purwa ngeregregen hati ki upas.
1: Aduh, mangga atuk ngupamik kituk ma, dak mangkik moal jalir jangci, moal cedak tinak suboyo. Jadi sing saha anuk sanggup menangkan pun ngana, bakal dipulung minantuk, tak cowe itamanya.
0: Saterus Raden Purwa jeng kanca-kancana ngobrol ngalir ngidul, nangap lalakon Wardi jeng Baladna. Atau sajabati kitu, Tatu Wardi diurus ku Aki Puralaga diubaran sakuwamistina hari tatu.

0: dina kaayaan kitu diluareun kademangan aya nu leumpang maningaleng hoy beungeut beureum kesa ngucur. Tapi sok sanajan bari jeung kitu oge masih keneh katempo sumangetna. Teu bangun anu peungas harepan, horeng anu datang teh si Radi geuningan. Radi nu datang teh anu geus salamet cina bahaya pati lantaran geus hasil ngabobodo kala surya.
1: Aduh, kenapa maneh tiseun kieu di kademangan teh nya? Kamarana manusana?
0: Ceuk rentes hate si Radi bari terus murupan toh hareup barang gok aya nu keur diuk bari merenyun udud horeng babaturan manehanana anu ngaran Iming keur diuk ngajaga lawang atuh atoheun si Radi teh gek diuk bari nyarita tenang naker teu jiga-jiga tas liar jauh.
1: Waduh, keur naon Ming? Nah ngalamun wae pagawean teh ulah kitulah pamali. Jangan begitu, itu kata orang tua itu pamali kalau banyak melamun itu. Leng-leng basak lamun ngalaman tina ngelamun teh begitu.
0: Puguh we si Iming ngarenyag sabab Radi datang ti tukang teka tempo ti jauhna. Red kanu nyarita barang preh mani calangap pok ngajawab.
2: Aduh, sukan teh lain maneh Radi.
1: Kumahanya sutir hati oi juga tewak busuna kepanggil oke kalah lapur tekuah dewek teh sebab bangsatna boga ngelmu luhur teka hontalku dewek madu.
2: Nah kumaha luhurna oi
1: sakumaha luhurna
2: nah sajangkung tangkal kalapa.
0: Iming colohok bari kumecrek lain luhur eta tuh nyaut eing pokona mah teu kahontal we
1: bakat luhur-luhurna malah mah dewek ge ampir agrag ditigas beheng ku musuh ngari kang wadi geus datang atawa acan euy puku dewek teh papisah jeung babaturan ieu teh.
0: Radi tumanya bari neuteup hayang keur nyaho karena si baturna.
2: Atuh ngeus euy malah mah bareng jeung si Ujak atau si Unus ayeuna nuju dipariksa ku juragan Demang.
1: Tabongan usahana teu hasil cenah kalah tatu geuningan jiga nu parna pisan.
0: Jawab Iming narangkeun kaayaan baladna. Puguh we si Radi meniruaseun sabab ngadenge baturna nu tatu.
1: Waduh, telokok palang siang dicacar musuh sabab si Wirapati jeung Kalasurya teh memang gagah sakti mandraguna lain lawanan urang euy.
2: Ah, hayang nyaho karena lakon mah

0: sabab tadi teh keur diobrolkeun. Marelangan ka maneh bisi modar di Lebok Mawung. Cik buru-buru. Deuhusan juragan nemang. Ngalah reug-reug manehanna kitu.
1: Ya,
0: heueuh. Mbek atuh cicing di dieu nya. Bisi dewek perlu nitah ye.
1: Teu nunggu jawaban, si Radi buru-buru asup ka jero.

0: meh blus kana rohangan nu dipake ngariung keketrok heula rada salse. Geus kitu asup teu ngandagoan dimangakeun. Barang blus nu ngariung marelong ka manehanna. Atuh rada gugup si Radi teh sabab Raden Purwa oge neuteup ka manehanna.
1: Punten ka sadayana. Abdi ngabakeul ieu ngaganggu ieu. Bari moyongkot si Radi teh.
0: Oh, henteu Radi. Teu ngaganggu ieu, pek gradiuk euy. Puguh keur di dagoan maneh teh, malang bisi cilaka. Kumaha bejana ya Radi ieu? Kumaha ieu? Kumaha bejana Radi?
1: Raden Purwa naros ka si Radi. Waduh, awon kan.
0: Awon kumaha awon teh?
1: Margi abdi teh hampir celaka kan, disamper ku malakal maut. Saena we aya keneh milik, hate abdi dipaparin teger ku pangeran, anu akhirna tiasa mimari akal kanggo nyelametkeun diri kitu kan. Jawab si Radi. Bari sila maning ajemprak terus rada treret ka Wardi jeung baturna.
0: Cing, kumaha lalakon maneh atuh Radi?
1: Naha make papisah jeung babaturan ieu teh? Waduh, kieu akan. Dedek-dedek si Radi nyaritakeun nasibna. Timimiti labuh kana rungkun manyah basa keur dileuweung ngudap Wirapati. Dicaritakeun kabeh nepi ka danget harita, komo palebah obrolan jeung Kalasurya mah ku si Radi dibejakeun kabeh. Atuh puguh we Ki Upas manih pias sabab ngadenge yen anak laragra kabalungan diberi ku Wirapati.
2: Aduh, astagfirullah Raden. Aduh, geningan pun nganak teragra ke walungan, ke sungai. Sopo anu tiasa nulungan untuk Raden ieu teh?
0: Ki Upas ngalengis. Panona melong keneh kasih Radi anu kakara cacap kacarita. Matak bingung mun kitu matu. Tapi keheula, ulah waka percaya karena omongan si Kalasurya. Bisi maneh nang ngabohong kasih Radi.
1: Aya nama kewe atuh.
0: Semohon, komara den, isukan Jang Wirosada geramiang wayahna. Isukan Jang Wirosada geramiang. Pikeun maluruh Nyi Sutirah jeung anu malingna. Pokok utama gera susul ka balungan nu aya di suku Gunung Kalayan. Muga-muga bae di dinya aya laratan anu hade, sedengkeun anu sejena kudu maluruh ka sabudeureun eta wewengkon. Bisi si Wirapati jeung si Kalasurya boga panyumputan anu matu. Unus jeung Uja katut Radi isukan wayahna kudu init deui sabab maraneh anu geus apal kana rupa Wirapati jeung Kalasurya. Engke baris ditambah ku para pemuda jeung murid-murid kami anu geus kawinang elmuan. Tah kitu bae nya. Geus teu kudu loba pikiran deui. Sedengkeun Wardi kapaksa kudu reureuheula nepi ka tatuna cageur.
1: Raden Purwa nyieun putusan sararea satuju sabab memang kitu kuduna, dayeuna mah geus aya racak anu pasti nurutkeun pejati Kalasurya nu dibawa ku si Radi.
3: Tah bener kitu, pek jalankeun kudu ngarora. Ngan lamun ayana naon sanajan aki geus kolot kedot kioge tangtu moal cicingeun, rek ngabantu utamana mah Kajang Wirosada anu boga pancen beurat kacida kudu ngudag ka walungan. Kade sing ati-ati sabab di jero cai beda deui jeung di darat.
0: Ceuk aki pura laga mepelingan ka Wirosada sangkan waspada.
1: Oh, hatur nuhun Ki. Abdi regreg upami kitu mah. Nya nyuhunkeun piduaan abdi ti sadayana supados abdi hasil maksud ieu teh.
0: Ceuk Wirosada dari anak keranan.
1: Sanggeus asak babadamian Wardi dibeyeng ku anak buahna dibawa ka tempat reureuhna. Upas karya balik ke laka imahna kitu dari aki pura laga ngaleos tina riungan. Dabadami geus lekasan ngan Wirosada jeung lanceukna masih keneh ngariung rek badami anu leuwih asak.
0: Wirosada,
1: kumaha Kang?
0: Akang rek nanya sakali deui.
1: Naha sanggup mun kudu ngudag ka jero cai? poma anjeun sing teteg hate sabab lain pagawean enteng-enteng ieu teh. Raden Purwa nalika dibeuteungna sabab melang bisi satengah hate.
4: Oh. Abdi sangem Kang. Moal asa-asa lah dina ngabeberik musuh sok sanaos ka jero cai oge. Ngan ari abdi mah nyuhunkeun piduana bae ti Kakang supados hasil.
1: Jawab Birosada geres banget meni asa pang dipercaya naku Demang. Ya tangtu wae atuh didoakeun mah atuh. Tangtu wae didoakeun mah atuh Birosada sabab mun Birosada bisa hasil mangihan Nyi Sutirah, tangtu bakal dikawinkeun sakalian.
4: Pasti di aku minantu ku kiupas terus terang we Akang mah doa pisan Biro. Lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Nyi Sutirah.
1: Heuh tapi nya kitu apan.
4: Kudu bajuang heula nu nya nya. Pikeun ngelehkeun dua jalma anu maling Nyi Sutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Kulinggih palimana, Pak?
6: Daerah Tegalega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
5: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Habis sapertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
6: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina malah.
5: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
7: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
5: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
6: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
5: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
6: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
5: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
6: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
5: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
6: Amin ya rabbal alamin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini
10: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair ya.
10: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau nggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
10: 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari lah.
10: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali ya.
11: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
11: 2 tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
10: Tesma ini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
16: Jawara di Guha Walet.
15: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Isutirah. Heuh, tapi nya kitu apan? Kudu bajuang heula nu nya-nya. Pikeun ngelehkeun dua jalma anu maling Isutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh. Tapi kumaha pamadegan hidup ayeuna? Naha Isutirah teh hirup keneh atawa cilaka dina cai? Raden Purwa ciga nu hayang nguci kana alam pikiran Wirosada. Duka Kang, abdi teu wantu nangtoskeun. Naha Isutirah teh jumeneng keneh atawa napi tos pupus? Nanging sok sanaos kitu oge tetep ku abdi mah bade dipilarian, maut atawa napi hirup bade dihaturkeun ka Mang Upas nu janten ramana. Tah kitu Kang. Cek Wirosada tatak jaritana. Syukur ari kitu mah atuh Wiro. Eta teh hiji tanah yen hate hidep teger. Ngan kade Akang mepelingan ye sing waspada lantaran diwalungan teh loba bahayana. Kade sing inget kana amanat Aki Puralaga. Yen jalma-jalma anu jarahat biasana sok resep nyumput dina sedong-sedong di sisi cai walungan. Jadi mun hidep kaparengkeun anjog ka tempat-tempat anu kitu, obat cing waspada kalawan hati-hati. Ulah boga rasa aman bisi aya anu ngabongohan. Oh hatur nuhun Kang, abdi nampi kana amanat ti Kakang. Nanging kumari cewati ye. Nah ngawidian atana pihinte ka abdi upami bade ngiring tatandang mibarian Isutirah ce. Cek Wirosada kalancekna. Oh iya balas Nyai. Sok pasihan sumanget Wirosada teh. Nah kumaha pamadegan Nyai sing apik jeung tarapi ngarah tujuanana bisa kahontal ieu teh. Raden Purwa milu nanya ka Nyimas Kancarawati nu ti tadi ngahuleng wae jika nu susah jeung bingung melang kanu jadi abdi.
1: Nuhun Kang, pun abdi parantos dipercanten kanggo ngiring milarian Isutirah. Kanggo abdi mah moal rek halang-halang. Memang tos janten kewajiban ari ka para pamuda mah. Pikeun ngabaktikeun tanaga katut pikiranana. Kanggo kapentingan bararea. Mangga teh wagelanana upami pun abdi diutus kanggo ngababerik si Durjana mah ye Kang.
0: Nuhun upami kitu nuhun Nyimas. Nuhun upami kitu mah. Saha teh jeung Akang? Pek atuh geura pepelingan Wirosada teh sangkan aya bekal sumanget dina dirina ieu teh. Raden Purwa imut manah nareueus kagungan karba anu sakitu janglarna.
1: Wiro,
0: kumaha ceuk?
1: Ceuk mah moal rek ngahalang-halang kana paniatan hidep anu sakitu hadena, sakitu mulyana. Tangtu ngidina dibarengan ku doa. Ngabuga-buga sing hasil kerayan salamet. Ngan omat dina ngajalankeun ieu tugas ulah dibarengan ku rasa ujug, ria, sombong jeung takabur, ulah rasa maneh, ulah diri jeung gede hulu. Tak eta penting nama yen ari nitna para pamuda teh sasat dibekelan ku pangarepan. Nyaeta ku Mang Upas yen sing saha anu hasil menang ke Isutirah bakal dipulung minantu. Tak ieu teh mudag pamrih ngarana, mudag pamrih kasep. Hidup mah ulah kitu kasep. Jadi si nya-nya dina ngabelaan anu tungara teh boro-boro dak diburuhan ku cara kitu najan teu oge. Kudu tetep boga pikiran anu buleut. Pikeun ngabelaan ka Mang Upas, nulungan ka Isutirah. Eta jadi pagawean anu baris dijalankeun ku hidup ayeuna. Eceu oge ngarti hidup tengges dewasa jeung eceu mineng ningali memang Isutirah teh geulis cocok lamun keur hidup. Sakali deui omat ulah didadasaran ku hayang menang balesan. Ulah ditujukeun kana buruhanana. Prak jalankeun dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kaikhlasan. Tah kitu amanat eceu mah. Muga-muga sing aya gunana keur bekal hidup salila nyangan Isutirah.
0: Cek Nyimas Kancanawati dari anak keranan ngagelenut nempelingan ka adina. Oh nuhun ceuk, katampi katelapisan ku abdi.
1: tangto sadaya kasauran bie bade didamel padoman kanggo abdi nyambung-ambung gawe sing janten obor kanggo nyaangan jalan kehidupan abdi anu poek. Nanging abdi bade tumaros cece kumaha upami abdi hasil menangkeun sutira heuh kaparengkeun kudu ngajodoh sareng anjeunna. Nah eceh badenya tujuan punten atuh ceunya duh da abdi teh atuh da memang resep kaya sutira teh. Dan niat abdi ayeuna mah sanes ngudag-gudag buruhanana ceuk. Nanging laras-laras sejak ngajalankeun pancen da tadi ditugaskeun ku kakang kanggo nulungan nya sutira. Ceuk wirosada bari neuteup kalanceukna anu ungut-ungutan ngartieun. Lamun nya teh mah kitu eceh doa pisan. Tangtunya tujuan lahir batin kasep prak jalankeun. Muga-muga sing aya dina kasalametan nu penting mah kitu. Hatur nuhun ceuk. Semangat ya abdi, semangat ya, semangat cumat. Nya-nya atuh kudu semangat. Komo melaan awewe anu dipikahayang ku urang. Ah. Eceuk ge kan sami eceuk ge kitu da bogoh atuh. Elehnya ku bogoh mah nya ceuk nya. Ih, ai maneh aya naon teh Wiro ieu teh. Wiro sada geus kitu mah teu panjang cumarita hatena ngemplong sabab lanceuk lah bebas hate teu ngahalangan kana niatna ayeuna mah ngan karigetolna dina usaha sangkan hasil meunang ka Nyi Sutira. Tah. Beres mun geus kieu mah tuh akang setuju pisan cung atuh geus sasadiaan pariksa pakarang jeung alat-alat anu rek dibawa isuk ulah aya anu tinggaleun. Sakitu we perlu na badami mah cek Raden Purwa mungkas babadamian. Atuh geus kitu mah Wirosada ngaleos muru pangkengna. Ari nyimas Kancanawati jeung Raden Purwa angkat ka hiji rohangan anu matuh sok dianggo reureuh paduduaan bari ngobrol harita teh.

Ya ngenaan lengit nanyi sutirah bekin rekap sawa bengkon cibendi geus nyarang hokabeh komo da dibewarakeun ku salasa urang upas yen sing saha nu bisa menang ke nyi sutirah baris dipulung minan.

0: Paso sore diciben di kaayaan ka Cidahe Garna. Langit lenglang taya tedeng aling-aling matak waas jeng matak klar jeng matak betah. Dina kaayaan kitu para pamuda nu tadina mika hayang kanya sutirah manit tedarai cicing. Pada hayang init milu neangan susuganan kajodokan kanya sutirah anu gelis kujalan kitu. Same mehreup maghrib di imah Wardi ngariung pada pangawal Demang anu keur ngobrol nyarita kena lampahan Wardi sapara kanca. Harita teh Uja, Unus jeng Radi ngariung jeng nusejena. Nangap lalakon Wardi malah si Iming oge jadi kahudangkeun semangat nabet hayang init neangan nu geulis.
1: Kang Wardi, kumaha mun isukan kuring rek indit? Sabab hayang nyobaan tarung jeung si Wirapati. Sugan we atuh aya milih kuring teh. Kajodokeun ka nu geulis putra Ki Upas. Da kuring oge lalagasan kieu-kieu oge acan boga pamajikan. Ceuk si Iming anu nyaritana lamban pisan si Iming mah.
2: Nah ari maneh atuh Iming? Taya haranganna rek init mah jung wae geura jajal. Nah kuat atawa henteu ngalayanan si Wirapati. Tapi ayeuna mah sigana mah rada beurat euy. Lantaran kudu neangan deui kawalungan bisi beja nu dibawa ku si Radit ya bener. Bisi omongan si Kelas Hurya henteu nyalahan. Ceuk Wardi harita teh.
1: Kumaha maksud Kang Wardi teh?
2: Iming can ngartieun. Kieu ieu teh? Apa Nyi Sutirah teh ragrag kawalungan Iming nu cayna gede? Terus diudag ku Wirapati nu maksudna rek nulungan. Tah, kulantaran kitu pikeun maluruh Nyi Sutirah teh ayeuna mah berat. Kudu yakin heula. Naha Nyi Sutirah teh geus maot atau masih kena hirup? Eta kahiji. Kaduana kudu neangan deui panyumputan si Wirapati. Tah kitu beratna teh. Tapi ari hayang milu neangan mah jajung wae atuh kitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teasan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Hieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak. Badan teh aina tiis. Enak aina Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
5: Atas rada kampang Pak.
4: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
5: Ayana teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh sae kitu.
4: nuhun. Alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatusna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin amin amin amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu, ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin nah, amin. Gitu.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
9: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi ari hayang mirudeangan mah heuh jajung wae atuh kitu. Rek dicoba-coba we Kang, hitung-hitung neangan pangalaman we ieu mah yeuh. Iming keukeuh hayang milu sabab dina hatena mah kabita keputusan upas karya. Yen anu meunangkeun anakna rek dipulung minantu.
1: Waduh. Teu naon Ming. Hayu bae rek milu neangan mah.
0: Tapi
1: ya
0: kumaha Kang Radi? Tapi ieu Omat. Perkara Nyi Sutirah kudu dipikir deui euy. Bisi teu nyaraho mah yeuh.
1: Eta teh kabogoh dewek. Kabogoh kula eta. Geus dicirian ti baheula. Anu geus lila dipikah hayang yeuh. Tah kitu Ming, kade Omat. Keukeuh eta teh pokona mah. Nyi Sutirah teh kabogoh dewek yeuh.
0: Ngan nganaon Kang Radi?
1: Ngan aduh. Pagegegegeh keneh euy. Pagegegegeh keneh. Kitu. Pagegegegeh keneh. Pagegegegeh keneh. Can pasti.
0: Ceuk si Radi manehna kasieunan pisi Nyi Sutirah beunang ku batur. Komo ku si Iming mah.
1: Pagegegegeh kumaha Radi? Talapuguh maneh mari ngomong teh. Nah iraha maneh ngalamar Nyi Sutirah?
0: Ceuk Iming rada buncelik bolotot ka Radi.
1: Waduh. Manehna teh keukeuh can narima. Dewek keukeuh pikeuh hayang kitu. Apan pangna dewek tuk hulu pet nyawa neangan manehna teh. Tin awahingku bela jeung ku bogoh pikeuh hayang. Ngan can aya milik anu pasti. Can aya kadar nu nyata. Kalah dipaling ku bangsa kitu. Jadi Omat eta teh.
0: Atuh mun kitu mah bebas keneh atuh Nyi Sutirah teh. Saha we nu bisa meunangkeun eta nu paris jadi jodona. Urang babarengan we neangan sanunya ho milik dewek da tadi ge bapana nanya ka dewek.
1: Waduh. Nanya kumaha? Nanya bagaimana itu ka maneh, Iming?
0: Waduh. Pan maneh mah ngomong oke lambat begitu.
2: Magarekeun teh cenah. Ameng kamang atau cep cenah. Ameng kabumi cenah kitu. Aya kulu batu di bumi mah cenah kitu ka kuring teh. Ngetah ulin eta teh ki upas teh ka kuring mah.
1: Yah. Wadus ah. Nah, teu kapah deui ngomong teh atuh, Iming.
0: Yeuh, da ka dewek oge nanya ki upas mah.
1: Nanya atuh. Sok. Kan sama-sama orang sana, orang wetan, turunan sana. Ki Upas karya orang sana, orang timur. Kulo juga keturunan timur, wong Jawa. Ya pasti bakal lebih dekat daripada ke kamu Iming. Iming.
0: Ya, kadewek oke nanya Ki Upas mah.
1: Malah menawaran udut segala rupa. Saja batik nitah ulin ka imahna. Ngan dewek we teu hayang. Jadi teu narima kuring teh.
0: Sok ngaku-ngaku Iming maneh mah.
1: Nah atuh da urang teh. Sapa bodoh, sapa pinter we. Urang teh paheula-heula nu kieu mah.
0: Keur pacental-central kitu kurutak aya nu datang. Horeng Wirosada anu ngahajar rek minta keterangan anu leuwih jelas. Ti Wardi jeung si Radi nukung sipat tepung jeung Nyi Sutirah di leuweung. Puguh we nu keur ngobrol teh manis simpe lirga angkat tincak taya anu wani nyoara. Punten Kang Wardi, abdi ngiring ariung yeuh, ceuk Wirosada.
3: Aduh. Omang ngajang Wiro ya. Sok atuh cari ka dieu. Nah bade aya naon bangun rusuh ieu teh?
0: Ceuk Wardi hatena reuwas bisi ayana naon ka didina. Ari Wirosada terus diuk kalayan tumanina panona rutret ka anak buah Wardi.
3: Kieu Kang yeuh. Nya sumohon kumaha jang ieu teh?
0: Upami tengah ganggu mah, badai ngobrol Kang.
3: Omang atuh, badai ngobrol naun sarang akang ye kitu sun. Lah,
0: margi sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana. Yen abdi teh di papancenan kedah milarian Nyi Sutirah ku juragan Demang. Nanging abdi teh kakirangan keneh bekel.
3: Bekel kumaha atuh? Kumaha ari sarira ujang ye teh? Bekel naon atuh artos aya? Angwan eta pakarang aya kumplit nu juragan Demang. Naon deui atuh?
0: Sanes bekel eta, Kang.
3: Semuan bekel naon kitu?
0: Kahiji bekel kanyaho.
3: Oh, bekal katerang kabaruh gitu.
0: Semuhun kahiji bekal kanyaho.
3: Oh, semuhun.
0: Abdi teterang kana kaayaan daerah di dieu. Atu kaduana bekal kabisa sarta can pisan naksir kana kekuatan musuh. Tah kumargi kitu bade tataros ka akang ieu teh. Bade tataros ka akang manawi teu kaabotan. Cek Wirosada dari anak keranan hayang nyaho kana kaayaan musuh anu dua teh nya eta Wirapati jeung Kalasurya.
3: Oh kitu. Nya mangga bae bade aya anu ditaroskeun mah. Leleusan mana nu kirang kahartos kujang Wirosada teh.
0: Dupi Nyi Sutirah teh di walungan mana ragragna sarang di mana lebah-lebahna. Mugi kersa masihan pituduh nu jelas.
3: Upami numutkeun keterangan ti jang radi mah eta Nyi Sutirah teh ragragna teh kabalungan Cideres anu pernahna di suku Gunung Kalayar.
0: Tuh paling ditutuh tebih teh dieu mah
3: moal lepat dati aya walungan sanesna di dinya mah iwalti walungan Cideres. Upami ujang bade ka dinya dug-dug wae nganggo jalan anu cepet ngidul. Engke bakal menak tegal eurih lajeng ngulon bari jeung mudun tah didinya bakal kapenak walungan Cideres.
0: Jawab Wardi kelayan sabar ngabejaan ka Wirosada.
3: Oh kitu, nuhun atuh Kang.
0: Enjing insyaallah bade dibujeng ku abdi. Nanging kumaha perkawis Wirapati sareng Kalasurya sakuma tingkat pangabisana ieu teh?
3: Nah bade katahan upami dilawanan ku abdi.
0: Mangkaning abdi mah teu tiasa nanaon apan Kang.
3: Akang oge langkung uninga.
0: Cek Wirosada bangun cangcaya kurang yakin kana kekuatan dirina.
3: Sabab Wardi oge nu kasebut saluhudeun manehanna teu kuateun ngalawanan Wirapati.
0: Atuh komo manehna anu can loba pangalamanna,
3: tapi Wardi kalah ngagakak seuri pok ngajawab. Nah, adi ujang bet nyarios kitu. Ye, teu kedah kagok bade bebela kanu geulis mah. Ulah naon teh, ulah munur memeh tarung, ulah kumeok memeh dipaco. Ulah atar memeh perang. Jadi ulah ngukur-ngukur pangabisa batur. Cek akang mah bisi mopo memeh munak. Bisi labuh memeh ngalengka. Ayeuna mah jajal we heula. Naha saha anu leuwih kuat?
0: Engke bakal kanyahoan. Kitu ceuk Wardi. Ku Wirosada memang kaharti tapi manehna hayang boga heula gambaran keur didina.
3: Ih, sanes ku kitu Kang.
0: Dari mungguh paniatan mah sanaos teu gaduh kakiatan oge tetep bade mios abdi teh.
3: Iya bagus. Ciciren balaki sajati. Anu bela ngabelaan si moroh moy ari kapal haima aya kitu urang teh. Oh manganing soro wartos eta putra na Ki Upas Karya jaduh Nyi Sutirah teh meni moroh moy. nolis lemot geboy kitu. Piraku atuh aden ujang Wirosada teu kabita. Dadakan si Iming oge jeung pemuda sanesna apan kacida kasengserem na geuningan ku Nyi Sutirah teh.
0: Tak kitu Kang. Tapi abdi mah can yakin hate ieu teh.
3: Nah kumaha engke teh kira-kirana?
0: Margi kieu. Akang oge anu pangabisa nasaluhureun abdi teu bisa ngungkulan si Wirapati. Atuh komo abdi atuh. Aduh, sabab langkung hengker batan Akang. Tak ieu nu jantan emutan teh Kang. Ceuk Wirasada tetep ngerasa leutik jeung lemah. Moal mahi naningan pangabisana nu jadi lawan bisi teu kalayanan.
1: Yeuh Deden Cecep Wiro. Ulah kagungan emutan kitu atuh Sujang ieu deh. Sabab kieu nya. Akang memang rumasa pangabisa teh saluhureun Ujang, rumasa eta mah. Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teu di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh teh kenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Ta, ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Iya.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna aya henteu bae benjolan
3: ilang benjolan ilang
2: terus aya ayeuna namanya
3: aya
2: ilang
3: panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rusae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Ya tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung tras i Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ku macet teh Bu ye, jalan belah dia ye.
3: Ah, nak kumaha tidak pamas paratos ki kahayangan nana.
4: Duh, makanya abdi teh itu mah di kantor itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak meseka ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: saya dua kumaha tah aya karaosna?
1: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan gitu.
0: Cara konsumsina kumaha alfa propolis teh?
1: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
0: Uninga alfa propolis teh ti manten bapak?
1: Di radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten bapak
3: di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentu seep sabotol
2: karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna
3: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat sangkeng atau puyeng pasti ayah ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng. Lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu aya na mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tanggah ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag dingdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kali tu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumbu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Maia.
3: Maia teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh lami atau lamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu. Jangan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya, biasa we, wahui ke rumah sakit, kaset.
3: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alpa propolis.
3: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
4: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Ma ieu tos seep sabaraha botol?
4: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
3: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
3: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga bilih sadayana nu gaduh panyawa saperti emak, panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
5: Mak, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
7: Hajah Ana Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapnya di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
7: Kaosen sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain teh aya Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supados sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan

0: benda asing.
1: Benda asing.
0: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
0: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
0: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
0: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
0: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal.
1: Normal.
0: Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
0: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya. Menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke. Okay.
0: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, enggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Okay. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
0: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
4: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
4: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Aing ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
4: Alhamdulillah.
5: Yatulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
4: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
5: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak, mudah-mudahan saat
5: amin, amin, mohon.
4: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part. Per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha itu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 63
4: tahun. Bu, karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata acan nanggang jamu tetes alfa propolis, Ibu

0: Antas diobatan kunaon wae, Bu.
1: Lah, kamuna mana antas bosen.
0: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
1: alfa propolis.
0: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
1: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
0: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
1: 6 botol.
0: Mohon, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
1: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
0: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
1: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bu nya amin ya.
1: Nuhun.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai polemik anggaran Milangkala Pangandaran 2 miliar rupiah versus defisit daerah. Terintimidasi airgun, proyektil kelopak mata siswa SMA Garut dirujuk ke RS Cicendo. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra.

0: Rapid Riami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
1: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonia. Teman-teman bisa cek lah, anggaran itu paling di Dinas Pariwisata karena mungkin ada kesenian ya, yang itu kan sudah menjadi tiap tahun kita merayakan Milangkala, ya wajar lah. Saya rasa ungkapan rasa syukur kita ya, itu kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya, ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
0: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Ada surat yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda kaitan dengan iuran infak, iuran untuk kegiatan Milangkala. Sehingga kami sangat tegas kalau ini kami minta itu dicabut, ya, itu dicabut karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani gitu kan, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum, dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
0: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak tersebut dari jajaran pemerintah daerah. Aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Ciceno, Bandung setelah proyektil peluru pistol air gun bersarang di kelopak mata kirinya. Korban bernama Pazwa Pahaludin berusia 15 tahun, warga kampung Pasangrahan, Kecamatan Cilawu, Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah villa di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H yang merupakan mantan kakak kelas korban tiba-tiba datang dan menembakkan pistol air gun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
3: Enggak cerita. Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini enggak mungkin kalau kena bola. Benda tumpul tuh enggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu itu kejadian. Pihak dokter badai ngoperasi teh takut salah, tapi kumaha kan tim medis oge penyempatnya teras kaset untuk USG untuk ronsen teh sampai diganti 4 kali. Jujur namanya ku abi kan tas teras we sareng kurang mananya di ieu penyempat di istilah namanya banyak di ya penyempat karena diintimidasi eta penyempatnya kurang kali abi teh tidur teh kada sieun panggilan sing-singnya ka ibu sareng ka aya kumaha ieu teh adet teh tiasa kieu. Nyapain tuan angken lah. Adik itu pertama nih hoyong pisung. Abi curiga. Nah adik itu hoyong pisung gitu. Terus nggak gabru karena mana? Ya adik itu bukan kena bola tapi ditembak. Ah gitunya. Sore mata ditembak karena pika tembak di ya. Abi
0: tirinya patos. Atas arahan Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke RS Mata Ciceno, Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini tengah mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri. Inovasi penyajian program makan bergizi gratis atau MBG mulai diuji cobakan di Kabupaten Tasikmalaya. Tidak lagi menggunakan ompreng terkemas, para siswa kini dilatih mengambil makanan sendiri lewat sistem prasmanan. Uji coba konsep prasmanan ini diterapkan di SMK Darud Dakwah di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lewisari Ciawang 1. Sebelum mengambil makanan, para siswa diwajibkan mengikuti sosialisasi dan menggunakan alat pelindung diri demi menjaga standar kebersihan. Kepala SPPG Lewisari Ciawang 1, Heru Lesmana, menyebut respons penerima manfaat sangat antusias meski penerapan metode ini masih dalam tahap evaluasi penyesuaian.
4: Sekarang dikarenakan SOPG Tasikmalaya Deli Sari Ciawang itu menjadi piloting project, bukan salah satu bagian dari pilot project, itu melaksanakan MBG rasa baru dengan total 2 kelas. Alhamdulillah untuk antusiasnya menerima manfaat itu sangat-sangat luar biasa, mengingat sudah terbiasa di dalam ompreng dengan makanan yang sudah tertata, sedangkan sekarang kita mulai metode baru yang mana rekan-rekan siswa ini mengambil sendiri-sendiri.
0: SPP Galewisari Ciawang 1 menjadi salah satu lokasi pilot proyek dari total 299 SPPG yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Tasikmalaya Andi Rizky Hermawan menilai, konsep prasmanan ini efektif menjadi media edukasi pola hidup bersih dan sehat bagi peserta didik.
5: MBG prasmanan ini mungkin untuk menjadi salah satu bentuk edukasi juga terhadap para siswa dalam rangka salah satunya mungkin untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, terus juga bisa mengedukasi dari setiap pembelajaran itu sendiri. Kalau untuk menu sudah ditentukan di setiap SPPG-nya masing-masing. Harapannya mungkin khususnya untuk anak-anak, karena mungkin yang terlibatnya penerima manfaat ini adalah siswa. Harapannya satu, tidak ada lagi siswa yang datang ke sekolah dengan perut yang kosong. Yang keduanya, menumbuhkan nilai semangat belajar. Dan yang ketiganya, menghilangkan angka stunting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini.
0: Hasil evaluasi menyeluruh terkait efektivitas dan penyesuaian waktu kegiatan belajar mengajar nantinya akan menjadi penentu kebijakan BGN untuk menerapkan sistem prasmanan di seluruh SPPG.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
7: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat. Upacara HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di Depohar 10 Lanud Hussein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marsekal Pertama TNI Solihin menegaskan, Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan tiga matra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Visi arahan Panglima TNI itu menjadi pegangan seluruh prajurit baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian luar negeri untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
6: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
8: Bapak Saptar.
7: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
8: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
7: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
8: Satu botol.
7: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
8: Dua botol.
7: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
8: Dua kali.
7: Kapungkur teh bapak karaos naon wae?
8: Tu pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tepe ser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
7: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
8: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeng karumage enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
7: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
8: Abdi tos mesir, umhun kapukur taya di daya luhur. Nyaka banjar, nyamudena. Herbal, tapi dati aya karausna abdi tanya lari. Kadi abdi teka ciamis.
7: Naon pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: TSA
11: bukan.
10: TSPA
11: bukan.
10: TESA
11: bukan.
10: Ya terus apa dong?
11: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
10: Obatin pakai apa?
11: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
10: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
11: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
12: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
10: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
11: Coba baca ini.
10: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
11: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
13: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lalakon wayang, karena dongeng, dan resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak, anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah kesaksian di pengguna alfa propolis. Bapak sahana mina apa?
3: Bah Iwa.
2: Bah Iwa di mana Pak alamat?
3: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh tos ngangge alfa propolis tos sabaralami, Pak?
3: Langkung sasasi namung ya kurantaran tebih geuning. Abi teh bade nitip teu aya. Hade teh nembe teh ayeuna. Hade deui kitu da aya karaosna kitu.
2: Emang Bapak kunaon kitu?
3: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat sareng ieu teh ye lambung. Cukur belah penyawatnya nate.
2: Anu karaus pisan ku bapak naon pas ngaleut alfa propolis sabotol pak?
3: Mohon. Kapungkur mah pan abdi teh balang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog. Janten abdi teh lah cing teh meser di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Yeun cing teh ka propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa bapak cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa bapak ayeuna mah ngarit deui tiasa.
2: Teu tiasa ieu asalna mah.
3: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kada aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
2: Ayeuna pas tos alfa propolis jadi enakeun atuh kumaha?
3: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare teh pan abi sok rada racop ieu teh ye tah. Da dasar ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh alfa propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuhkeun. Cing teh da iman nyareat ieu urang mah cing teh.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 BCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Dina usum paceklik samodel ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija teu ngahasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajen pindah pacabakan kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur bubuara ka kota neangan gawe. Kitu deui tukang dagang teu kurang-kurang anu lalar gawe ninggalkeun tempat usaha kalah ngadon mapayan walungan neangan keuyeup jang jualin. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah aya anu tutukeuran pacabakan jeung kusir delman. Majarna mah rek mindah-mindah rasa, susuganan we bisa hasil. Tapi keukeuh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaban naon bae oge anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu kaalaman oge ku wakuwu. Manehna kapaksa lengser tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nu sakitu legana teh ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Ku hal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutik mah teu panuju kana putusan sorangan, tapi dalah dikumaha. Daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikannya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah nadinok, maneh rek diperih pati di pentagawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa ngurilingan lembur mintonkeun keahlian. Nya keahlianna mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing rido. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadedehna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lunat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju, kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah, jung wakuwu nangtung, tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh, lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh, aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 taunna. Matak teu aneh mun eta monyet teh kacida nurutna, dititah naon bae oge tara yeuh mumpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek.
1: Koboy, wayahna euy. Silaing ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur. Pikeun mintonkeun pangabisa silaing anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, ngusup dina baskom. Tah, terus engke ku dewek silaing rek dipapatahan kumaha prak-prakanana jajaluk make kaleng susu. Wayah nanya Koboy, kapaksa euy. Dewek ganti pacabakan. Sabab ngalah duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari ka alaman, loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunan heula.
0: Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyetna mah bieung teu ngartieun. Da diomongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna. Wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna leumpang bari dina tak-takna teh anjeuleuh si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas kurah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet. Katempo dina tanggungana teh harita aya goong, gamelan leutik, gendang jeung peti, pikeun wadah alat-alat atraksi.
2: Dung dung dung dung dung dung dung dung.
0: Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh nabeuhan gendang bari ceceuleuweungan.
3: Ronggeng monyet, ronggeng monyet.
0: Ini di tema kuwaku niupan tarompet paranti pencasilat.
3: Metetwet, tetetwet, metetwet. Mangga geura saksenan, ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut.
0: Teungeun dekelila, burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun wakuwu. Barudak teh maninga gimbung ngariung wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeuceuleu dina taktakna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet wakuwu. Kadenge harita barudak teh manira ribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet wakuwu. Tuluy diantarana aya budak anu ngomong kieu.
3: Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapak. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapak bisaeun karaokean teu.
0: Yeuh karita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak.
3: Gandeng sia kunyang. Di mana teuing aya monyet bisa karaokean sagala kacuali lamun monyetna nya neh.
0: Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri.
3: Si bapak mah tadi cenah monyet si bapak teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah.
0: Ngadenge budak nyarita kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita.
3: Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit yang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silain tuluy kalabur.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun wakuwu bari pok nyarita.
3: Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rareongan. Swear, Pak.
0: Kadenge gegedug budak nyarita kitu wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marahmai.
3: Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balageur. Sok, ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan.
0: Disebut si ireng teh nutayalian Ki Arjuna ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna ireng nyarita minangkana mah laporan.
3: Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabeuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig.
0: Cek Ki Arjuna ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nonton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna ireng rek ngamimitian nabeuh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang rongeng monyet sejen kadenge ku sarerea.
4: Rongeng monyet, rongeng monyet.
3: Anu, nu jangetna anu temihna, bapak-bapak, ibu-ibu. Gadariye, gadariye. Mangga geuna nonton si Komoi, monyet perkasa. Bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge gamburang kalih sadayana, siap-siap nonton. Kumaha sepak terjangna si Komoi anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadariye, kadariye.
0: Gebeg harita wakuwu teh ngarenyag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datangna sora.
1: Aih. Geuning bah Deni. Tiraha manehna ganti pakasabahan jadi tukang ronggeng monyet.
0: Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal meunang duit yeuh. Gerentes wakuwu bari matana mencrong kanu karek datang nya eta bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud selaku asisten purah nanggung pakakas atraksi ronggeng monyet. Sedengken barudak anu geus siap-siap rek nonton atraksi ronggeng monyet modern wakuwu, harita sarua pating laliek, nempo tukang ronggeng monyet sejen anu anyar datang kelebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swek bujurna, harita teh ngomong ka baturna.
1: Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede, oi. Jung gagah, make pakaian koboi sagala.
0: Cek eta budak, bari nunjuk kana monyet boga bah deni anu harita dituntun make rante.
1: Kuek, kuek.
0: Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh kebeng budak teh reuwas, bakuna mah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyatana bah deni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita.
1: Hus, cicing koboi, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh.
0: Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bah deni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bah deni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana ronggeng monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bah deni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedang monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bah deni teu wasa, dasarua pada-pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeh alat musikna.
1: Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nonton bakal sugema.
0: Atuh tengenek lila der harita musik teh ditabeh. Sora genang ngadurungdung, sora gamelan mini tingklenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan bakal tingku bungah bakal nempo atraksi maut si Denok.
1: Sok Denok geulis, geura make payung.
0: Ceuk wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh, nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna, bari lulumpatan kaditu kadieu. Ari bah deni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun ronggeng monyet teh, manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud, pikeun nabeuh alat musik.
1: Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng euy. Tabeuh alat musik, tarik coy.
0: Atuh der harita para mitra, kadenge sora genang goong jeung gamelan boga bah deni oge disada patarik-tarik jeung boga nawakuwu. Dua rombongan ronggeng monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeuneunana.
1: Ayo koboi, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung.
0: Monyet bah deni nu ngaran si koboi harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus mau.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
6: Pak Ujang Supar.
5: Linggi pilihan mana, Pak?
6: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
5: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
5: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon, mohon.
5: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
5: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
5: Nembe CF sabaraha botol ku Propolis? Janten sabotol bapak atos majeng kasehat.
6: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
5: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
6: Bapak sok ngupingkeun radio.
5: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
6: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
5: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
6: Amin amin amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, nah, amin. Gitu.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
1: Monyet Bah Deni nungaran si Koboi, harita tuluy bay hoothead ngamainkeun jurus-jurus maut. Atuh para mitra der harita barudak teh surak manirame. Hidup Koboi, hidup Koboi. Wah, hebat euy si Koboi bisa silat. Hidup hidup hidup. Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka Monyet Bah Deni. Sedang monyet wakuwu anu ngaran si Denok anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik eueuh anu nempo. Perhatian barudak anu nonton kabeh tumplek ka si Koboi, monyet jalu boga nabah Deni. Teu sakara-kara, ujug-ujug greg harita si Koboi teh eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun siga anu jajaluk bari kadenge Bah Deni ngomong kieu. Wah, barudak, si Koboi nagih sawer. Sok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu nanaon. Reng si Bah Deni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si Koboi. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh ku Bah Deni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita Bah Deni geus meunang duit loba. Keur jongjon Bah Deni nyokot duit, gorowok teh kadenge sora wakuwu. Hayo Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda.

0: denge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah we nu aya. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikin kawa kuwu. Ari wakuwu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun. Aduh, nuhun jang. Teu ngendek lila. Kadenge deui bah deni ngagorowok. Barudak, ayeuna urang saksenan si koboy rek main bal. Ayo, koboy, beraksi. Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayun salaku asisten bah deni nabehan alat musik. Lung bah deni teh ngalungkeun bal ka si koboy. Dasar monyet asak latih jeung cerdas, di alungan bal kudunengana teh langsung bae atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si koboy. Ya, terus koboy, giring bola, tajong sing tarik euy. Cek saurang budak nitah si koboy najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujug-ujug monyet anu ngaranna si koboy teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si koboy teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bal ditajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita milepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si denok monyet bikang kadedehna. Sarta pop harita bal teh kena nenggal pisan kana sungut wakuwu. Waduh! Kadenge wakuwu harita teh ngagoa. Tayoh namah manehna ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mani rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu.
1: Hei, itu bapak nasi denok, biwirna jeding. Hei, kasian terbal, oi. Ayo koboy, sakali deui, kurang tarik, oi.
0: Sedang wakuwu dipoyok kitu ku eta budak teh, manehna jadi nafsu.
1: Hei, sahanu nyenterkeun bal kana beungeut dewek. Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna.
0: Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang.
1: Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing ku bal? Hayo ngaku.
0: Ger harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu.
1: Eh, Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si koboy. Monyet boga nasi bapak itu.
0: Cek eta budak, bari nunjuk si koboy, monyet jalu boga nabah deni. Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh ngajenghok. Maneh na teu percaya, lamun anu najong bal teh, nya eta monyet boga bah deni. Wakuwu harita teh katempo gigisik, hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy maneh na melong ka si koboy. Ari si koboy dipelongku wakuwu teh, katempo sungut nangernyu, tuluy nyanggereng.
1: Kwek, kwek, kwek.
0: Kepet wakuwu teh ngarenya. Para mitra sadaya, persaingan antara dua ronggeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pa alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nucan menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo bah deni, geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik, siga keur pengumuman.
1: Perhatian, perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok.
0: Hayu ayeuna urang saksenan, si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapedah. Cenah wakuwu teh harita kana sapedah leutik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok.
1: Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak.
0: Ngadenge

0: Parentah kitu ti wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapedah anu ditunda hareupeun wakuwu. Jeung si Denok teh kana setir sapedah, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleuyeung harita sapedah teh katempo maju rarampeolan. Ari pangna rarampeolan kusabab wakuwu nyieun roda sapedah teh jenggot sabeulah. Rampeol. Harita sapedah teh rarampeolan, atuh si Denok jadi leungit kasaimbangan. Kudu beraga. Sapedah teh rubuh para mitra. Tempo si Denok labuh tina sapedah, atuh ger harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada.
1: Wey, diajarna di ditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapedah di dieu. Ah, ongko monyet jenius. Tumpak sapedah bae teu becus.
0: Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, wakuhu teh harita manehna ngahuleng. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan.
2: Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapedah teh sok mulus. Nah, atuh ayeuna make tigubrag sagala. Aya-aya bae.
0: Tuluy harita wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sapeda.
2: Gancang harita sapeda teh kumanehna dicokot, tuluy si Denok diusapan.
3: Aduh, nah atuh Denok maneh teh bet belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sapeda teh. Nah atuh ari ayeuna.
4: Hayo, hanjat.
0: Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Telilati harita, gorowok teh bah deni ngagorowok.
5: Ya, ka para panonton, ka murang kali sadayana, hayo karumpul deui.
0: Ayeuna si Koboy rek mintonkeun kaahlian karaokean.
2: Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan.
6: Hidup Koboy.
7: Soglah Koboy nyanyi, dewek rek joget euy.
0: Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo bah deni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy bah deni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora bidua nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu.
2: Atuh geur dewe para mitra harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan.
8: Wah, hebat si Koboy euy, hebat.
0: Kira-kira lagu karek satengahna. Cetrek harita tip kompo teh kubah deni di pareuman.
2: Atuh si Koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh kontan manehna oge milu eureun.
8: Aduh, barudak, si Koboy na ge mopo yeuh. Capiheun sigana mah. Sok sawer heula sawer.
2: Kadenge bah deni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung-lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak, malah aya anu 1000.
0: Atuh harita duit teh amayata kareupeun si Koboy.
2: Satuluyna bah deni rikat mupulan duit, sup-sup diasupkeun kana kaleng wadah duit.
0: Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan.
2: Atuh deur deui bae harita teh musik disada.
0: Saperti tadi katempo deui sungut si Koboy teh renyarnyu nuturkeun lagu.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
11: Ya.
10: Mohon. Upami linggit teh.
11: Cikaret batu bubut.
10: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
11: Malak pegirung.
10: Malak pegirung ya?
11: Ya.
10: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh?
11: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
10: Engap.
11: Ya.
10: Terus kena pernapasan kumah?
11: Ya tak engap. Eh.
10: Engapnya?
11: Ngangahe engap.
10: Oh.
11: Ya sesak napas gitu.
10: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
11: Ay hitungan mah 11 bulan.
10: Hampir setahunan ya?
11: Ya, hampir.
10: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kamana wae?
11: Kamana mani.
10: Oh, tos kaitu ka dieu panginten
11: ya? Ya, tos kaitu ka dieu.
10: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
11: Karak sabotol kadua arek
10: ayeuna.
11: Ya kadua anu ayeuna.
10: Teras kumaha teh anu karos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos?
11: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
10: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
11: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
10: Malahan mah kulombo ge ngagobandal teh 3 nya.
11: Nya nyana da eungap teh apan ngangga.
10: Laras.
11: Aya nama alhamdulillah.
10: Sareng senang leutan nong propolis.
11: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
10: Laras. Sabar kali eta ngaleuteun sadinten?
11: 3 kali.
10: Sabar teteh sakali ngaleuteun?
11: Genep-genep.
10: Genep-genep berarti enjing ya?
11: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
10: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyakitna teh?
11: Polip
10: nya.
11: Nya menurut dokter mah polip cenah.
10: Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleuteun nong alfa propolis alhamdulillah.
11: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong kitu irung teh teu eungap teuing.
10: Alhamdulillah.
11: Kawangkong eno bente.
10: Bentes deuing
11: nya. Ya eno mah.
10: Da kapan mah kot malegpeg nya?
11: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
10: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo nu sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh kitu.
11: Nya bilih anu sami.
10: Mohon.
11: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
10: Laras.
11: Nya alfa propolis ceng teh.
10: Hatur nuhun tehnya.
11: Nya sami.
10: Assalamualaikum.
9: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
12: 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah. Dua kali ini
14: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes iya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma ini. Iya.
15: Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Seperti tadi katempo deui, sungut si koboi teh renyarnyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu, wakuwu teh beuki manas we para mitra.
3: Wah, tete lah monyet bah deni mah asak latih. Bisa nyanyi karaoke sagala. Nah kumaha cara ngalatih nanya.
0: Wah, cilaka ieu. Aing moal bebeunangan pisan poe ayeuna. Atraksi si koboi dina karaokean harita geus anggeus. Atuh wakuwu teu miceun kasempetan, tuluy manehna ngomong deui minangka pengumuman. Ya, perhatian-perhatian ka barudak, sok ayeuna geura saksenan yeuh. Si Denok rek mintonkeun keahlian tari topeng. Sanggeus kitu leung topeng teh dialungkeun ka si Denok. Barang si Denok dialungan kedok teh, lain ditampanan. Tapi monyet teh kalah ti bubur anjat, siga anu sieuneun ku eta topeng.
3: Ayo Denok, pake topeng na pake.
0: Atuh si Denok teh para mitra beki sasah, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuah koek, bangun anu sieun. Atuh nempo kitu mah para mitra, barudak teh harita sarurak deui moyok waku.
3: Weh, monyet loon, monyet bodoh. Mana waku baruk monyet bisa lari topeng teh mana? Eleh, ku kedok bae geus yeun. Geus atuh, waku bae anu atraksina.
0: Ngadenge aya budak anu ngomong kitu. Liek waku teh harita ngalieuk. Tuluy manehna teh melong salila-lila ka eta budak. Bari ngocomang jero hatena.
3: Bener oge ieu omongan eta budak teh. Nya sugan, mending aing bae nu atraksina.
0: Satuluyna para mitra, sanggeus nyaho si Denok teu daekeun atraksi, harita wakuwu asa kaidean ku budak anu bieu ngomong. Sarta ujung-ujung rap harita kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng.
3: Hayo ireng. Musikna gederkeun euy.
0: Atuh teu talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nabeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu pararugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan.
3: Hidup wakuwu. Hidup wakuwu.
0: Kitu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup wakuwu, atuh wakuwu teh kacida bungahna. Atuh atraksi wakuwu teh harita beuki motah. Wakuwu harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asisten oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana wakuwu ngarasa cape, sanggeus sababaraha lila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna wakuwu harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit.
3: Ayo saweran. Sawer.
0: Cek waku harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo waku ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna.
3: Eh, karunya sok bere saweran naon bae lah. Dari duit mah geus bareak lain.
0: Ngadenge kitu atuh harita, barudak teh kompak tuluy nyokot naon bae anu sakira aya deukeut maranehna. Urang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok nu ngagoler deukeut sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu.
3: Tah wa sawerna lumayan.
0: Cek eta budak teh para mitra, tuluy ditema deui ku budak nu sajena.
3: Yeuh wa ti uing yeuh.
0: Cek eta budak bari lung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna ditema ku barudak nu sajena. Ngalungkeun naon bae anu aya di dinya.
3: Wa, ieu ti uing wa.
0: Cek salah saurang budak harita teh bari lumpat muru wakuwu. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit wakuwu geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra wakubu teh sedih lain dikieuna. Rek amek teu bisa manehna teh dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuh leuleus lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse wakubu ngayakeun atraksi satuluyna di tema deui kubah Deni. Pok harita manehna ngomong minangkana mah pangumuman. Kabarudak sadayana, hatur nuhun, parantos masihan saweran ka si Koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si Koboy bakal atraksi anu pamungkas. Nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, liuk harita barudak teh ngalalieuk ka lebah Bah Deni. Geur kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan didinya harita teh rame deui ku atraksi si Koboy. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ye. Karek muncul si Oding ye. Harita manehna kabeneran ngaliwat ka lebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Reg si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate.
12: Ay, geuning aya ronggeng monyet. Aik nempo ah.
0: Tuluy harita si Oding teh ngadeukeutan tempat main ronggeng monyet.
12: Wah, geuning wakuwu jeung Bah Deni, tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan. Jeung karunya deui eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sih aku Oding. Karunya we ka monyetna.
0: Kusiwal harita si Oding teh kana saku calana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet, bari ditojokeun ka tempat riungan. Da eta mah para mitra, barang cet remote dipencet, ana reg teh harita si Koboy anu keur atraksi main pedang teh ngadak-ngadak eureun. Mata si Koboy teh culang cileung, rurat reret ka ditu ka dieu siga aya nu diteangan. Barang teu paneuteupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si Koboy teh mencrong para mitra. Bari satuluyna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut ka si Denok, anak kerewak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Bari diciuman. Sigana lamun cara jelema mah manehna teh jatuh cinta para mitra. Panari monyet Bah Deni mah jalu, ari monyet nu wakuwu bikang, jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Patempo harita si Koboy jeung si Denok teh patangkeup-tangkeup mani papuket para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu.
12: Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun para urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh sao buruk bae.
0: Jeuk si Koboy harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan.
12: Nya Kang, Denok oge sapopoe ku wakuwu teh ngan dilatih we jeung dilatih. Bari jeung para Denok mah sapopoe teh ukur diberian we cau kulutuk.
0: Cek si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur diparab cau kulutuk. Atuh harita si Koboy teh manehna nafsu. Baku nama karunya ka si Denok, pedah sapopoe diparabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra ceg si Koboy teh kana batu tuluy blower dipangpengkeun ka wakuwu. Harita teh nenggal pisan kana congo irungna.
17: Waduh. Wah. Bah Deni, kunaon eta monyet si laing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Aduh. Oh, si Koboy dialungkeun si Koboy.
0: Para mitra sadaya, harita wakuwu teh nafsu. Serinting malih nyamperkeun si Koboy. Barang rek gerewek newak si Koboy, teu kanyahoan para mitra, harita si Koboy teh gancang luncat bari ngiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan gitu. Lain ukur wakubu, malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya didinya, harita teh kaget lain dikieuna. Nempo dua monyet jalu jeung bikang, nyaeta si Koboy jeung si Denok harita kabur teuing kamana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan kitu teh, cikikik manih nasiri.
12: Rasakeun sia, Bah Deni wakubu. Umatak ngajan ka sato oge, ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kebebasan. Manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep sina kabur ka leuweung. Sina hirup jeung pada patungna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Oh pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah. Jeung ka ditu monyet kabur.
0: Jeuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
18: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
19: Mohon.
18: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
19: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
18: Kecamatan?
19: Surade.
18: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
19: Lambung.
18: Teras?
19: Radang usus.
18: Mohon.
19: Batu ginjal.
18: Tos sabar alami teteh?
19: Atos sausum.
18: Tos sausuman ya.
19: Mohon.
18: Tos lalandong kamana wae teteh?
19: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi acan aya pirobihan.
18: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
19: Alfa propolis.
18: Mohon, siap sabra botol teteh?
19: Atau siap dua botol.
18: Sareng ayeuna pangintenya?
19: Mohon.
18: Takumah teteh sareng sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
19: Mohon.
18: Naon wae nu tos damang teh?
19: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
18: Alhamdulillahnya.
19: Ginjal teu aya.
18: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alfa propolis alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
19: Ya alhamdulillah.
18: Mohon alhamdulillah.
19: Pirobihan
18: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
19: Amin.
18: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
19: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace.
9: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
13: 0813-8000-6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Maaf, dengan Bapak siapa?
21: Saya dengan Bapak Junaidin.
20: Bapak Junaidin?
21: Iya.
20: Alamatnya?
21: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
20: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
21: Yang kedua
20: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
21: Untuk ibu saya.
20: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
21: Ibu Darsi.
20: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
21: Umurnya 64.
20: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
21: Tinggalnya di sebelah.
20: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
21: Matanya perih, gatal dan berair.
20: Oh, berair, merah.
21: Merah ya.
20: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
21: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
20: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
21: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
20: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
21: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
20: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
21: Terima kasih. sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
21: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
22: Sahabat sehat

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
2: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pada ngambang semua berdua.
3: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
4: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
5: Kalau nyari, nanyain ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Enggak langsung ke sana kan, ke vila. Pas di vila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
6: Mainan.
5: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pada ngambang semua berdua.
4: Kepala Desa Ciherang menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
7: Setidaknya kita harus waspada. Belum biasa kan memperhatikan anak-anak ya, karena anak kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
3: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
8: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
9: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonia. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
8: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
6: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut, karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
8: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
3: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
10: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan, di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
11: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
12: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
13: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat di dalam teleponnya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
12: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
3: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
14: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
15: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan biru dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
14: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
15: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
18: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan
3: menawarkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara. Jawara Penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar rupiah dari berbagai jenis pajak daerah.
19: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksistensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
20: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya, atau law enforcement untuk melunasi utang pajak, termasuk penanggung pajak, dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo, jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih, misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: kan mata pasir wukir loh jinawi
1: pasir
0: pasir kuarane samudra
1: wukir
0: gunung
1: loh jinawi
0: loh jinawi waktu berasrawa ingkar sandang
1: oh ini
0: dasar negara gede oboreh padang jakarta dawur kukusnya aduh konsernya
1: wengi
0: kan wonten mali kejawi ingkang dados gentur kan tinutur mangun catur gentakan dadi cindarika kawontenan salbeting karaton pagelaran luar Astinapura. Ingkang dados srinalendra Prabu Duryodana.
1: Nah.
0: Inggih.

boten kantun maharsi komayana tijajar sukalima paguron kurawa lan pandawa. Gadahipun ingkang raka sinuhun Seki Mandraharja Prabu Baladewa. Lan kang raka adipati karna Seki Ngawangan. Boten kantun ingkang rayi tokoh Kurawa Trusasana miwas sadaya para sadherek Kurawa. Sritra Sidumareksa Partomarma. Wirumbah Sadur Tadur Jaya Citra Tarutar Citra Citra Gada Citra Udah Kian Citra Soma. Boten kantun sadaya wadya bala tentara ingkang siket pendantar sirgada benit sangra salimpun. Jajar kurnira denira pada pinar.

0: gelis kapi warti kentur tinuntur mangun catur salbeting pagelaran jawi karaton astine. Nalendra Prabu Duryodana sawegerna gantian ingkang raka sinuhun saking Mandura. Prabu Baladewa. Teka kantun maha guru linukung kasepuhan maharsi tiso kalima. Guru nakurawa sarang panawa. Anu ngatik ngadidik ngajar emu dokir ilmu batin gesan kurawa sarang panawa menjelma jadi manusia anu jungkur budina. Raden Dipati Karna Tingawanga gadahipun pati sakuni tiplas sajenar. Tokoh kurawa Dursasana tika satriaan Banyar Jumut pratama sagonirangan dika gremlir macan sineran bahya metu Brahma Pati ngandika. Raka panjenengan Raka Prabu sumangga sugeng rawuh kuhanyuk panjenengan kapayun lengahna. Ya iya Prabu kuhaula nungkula kakang Baladewati Manduraya ngaturkeun ribun hulasa kabingahan dateng pembagi jeung rayi. Kumaha wilujeng? Ibaring pangestu. Dan.
1: Aloh.
0: Ngaturkeun kasono tipun kakangnya. Sami-sami. Paman Resi, Mang, kapayung nan.
2: Kapayung lengihna. Nah.

0: Ulapa mang pun mang komayana hatur nampi dateng pambagi salira jeng anger kalayan langkung tipayung tipun mangga haturkeun semah pangabaktos kuhunyuk jeng anger. Hatur ibu nuhun ditampi paman.
1: Atau salah jengnak panuhun
2: dah
1: panuhun
2: alah
1: nuhun pak tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit maklum kasuhun raji marhapun tena nuka teda hapun ten
2: edas alah.
0: Urang pada saling hapunten tina naon rupi kalepatan ageng sareng alitna.
1: Nuhun.
0: Sami mah.
1: Nuhun, nuhun.
2: Bolo.
1: Nuhun, nuhun.
0: Salajengna urwajeng anger kersani malan pun mangti sok kalima. Ieu teh aya pikersal naon. Mangkalintang reuasna.
1: Sinareng mang bingah ku sumpingna anger Prabu di Mandura. Ngalageuna kana emutan mah.
0: Nuhun mah, nuhun mah.
1: Kumaha parantos rada kerep hujan ka Mandura?
0: Cekap, cekap, cekap.
1: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun. Adipati ahli haleuang nyap ka dieu.
2: Ahli dangding.
0: Paman Kunting, paman. Kapayun paman Kunting. Agung sumangapun mangsa kuli katun nampi dateng pembagi salira jeung anger mangsa kuli ngahatur kerebulu pengaksa ketika mengahan kena pembagi salira jeung anger. Kalintang pingahna sumpingna anger Prabu di Mandura dekantun anger dipati karna tilawangna.

0: Angir sinuhun turwa ngahaturanan kun mangkalayan tuang raka timandura aya pikir saenaon calintang reuasna soyo kita dasar emutan.
1: Nikmat.
0: Sada oma irama pisan adi
1: cocok. Ah, mun peles ta mah ya. Sada
0: oma. Nya. Nuhun kana tinimbalan aya pikeresaeun naon purwah jeung angir kersa nimbalan mah. Antos sakedap. Panjenengan raka dipati tingawanga ae tu geuning kaluli-luli angir ka payun angir ka payun ka payun Rayi Prabu sumangapun kakang dipati karna tingawanga hatur nampi dateng pemagi panjenengan kumaha wilujeng ibaring pangestu kalayan nyangakeun sumah haturan dateng raka Prabu Timandura. Salajengna purwa Rayi Prabu kersa nimbalan kakang aya pikeresanaon. Antos sakedap.
2: Sae.
0: Ari akang dursasana.
1: Ye, kapayun ye.
0: Tetapi noda maraka Prabu Unyuk Sumangah kaula dursasana tokoh kurawangah katurukan rebunuh kun laksa ketika binga

0: ajeng-ajeng na. Ujeng hingga kapunut tanaga emutan larapati kapihatur dateng panjenengan raka pabu. Nuhun angir, nuhun angir.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Paogar.
3: Paogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur watos kadie naon keluhan anu karas
4: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam tanda rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
3: ya. Salit deui.
4: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
3: Oh, leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: bade. 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
4: 150
3: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu yahnya
3: ayo ngamama ngamang saali dikirangan
4: nyanya
3: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih. sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Atau tepino laman akan kaling tangrewas naku nampina undangan dina dinten mangkukna.
11: Loh.
0: Oli hapunten akan tetiasa enggal. Jumungkap baginya. Kitu karepotan di manura mua tiasa reng seupami teka ungkulan ku kakang ini. Ayo nao.
12: Ayo pikir sal nao.
0: Kalayan ayat dina penantayungan kasepuhan mahaguru linuhung anu ngadidik ngalatih timang sabure Kurawa.
12: Cocok, cocok, cocok.
4: Lajeng, lajeng, lajeng, lajeng.
12: Lajeng.
0: Jupi nujan temarga lantaran. Purwa panjenengan Raka Prabu di haturanan kasarengan kusadaya para kadang warga Kurawa anu janten poko kaula teh bakal negrakeun kasesah merdih pandangan ti Raka Prabu
11: dauni
12: kasesah naon angger.
0: Dupi ye kasesah istuning matak nyangkala kana hate kaula asa diptalikung kolbu nutaya papadana. Dupi kasesah ye teh kuayana tedamang galih atanapi tedamang dohir.
12: Sarnes
0: kasasah kuayana bakal aya serangan ti luar negara.
12: Sarnes
0: kasasah kuayana kakirangan punten punten punten kakirangan biaya kamu ngawangun priyogi saraha saringa jahayi
12: nupi kasasah teh kasasah naon lagi. Hai sesah-sesah kitu pangagung mangke bet asa era para ada suksian ketempuhan buntut maung.
4: Yedas. Ya.
12: Maklum mangke nu dikolotkeun. Suksian ngageblos rumus we mangke. Cobi-cobi-cobi kasesah naon. Cobi-cobi-cobi-cobi. Saya malah kabai.
0: Daun ye.
12: Kasesah naon ngir.
0: Dupi kasesah ieu rehna kaula mikiran saparantosna nampi suaratan katinggalan gana meramu
12: Irham
0: leres dina wengi jumaah nu kalangkung kaula teh nampi suaratan katinggalan inten jam 1 waktusna

0: Yupiye ilham teh naha? Tidewa langsung atau napi? Kumaha Tidak itu atura di mana Dorna ayah dinya Ilham ayah cek mang oge. Atura mang masalahna oge dikeur ngora kasinehan dewa cek mang oge. Nu matak di gua teh terangang para wanten itu ya tek-tek bengek segala ayah. Hah? Cek mang oge. Karena atos kasepuhan teh.
1: Kumaha unggalna?
0: Kupi unggalna ke Duryodana. Lamun anjeun hayang unggul dina perang Bratayuda. Lamun anjeun hayang hurung nangtung siang lempang nagara Jemar Sugih Mukti. Kahongta cita-cita subur makmur. Gera jalankeun tugas kaula. Kaula nunggu kasing saha raja Arya jeung satria teu halangan Brahmana sanajan sudra. Hanapna waisa nu bisa ngabaktikeun baju hikmat. Krean takusumah nu dipake ku Gatotkaca eta nu bakal meunang milik dipiasih ku Dewa Kalayan bakal meunang ganjaran widadari opat tobana. Nuhun anger.
2: Tugening.
0: Iye, nu dianggo kasesah galih teh nyer. Tapi nu gawe. Takuk kitu na kaula nyuhunkeun ka manangna nah ieu teh priyogi dijalankeun. Atanapi ieu suaratan katinggalan teh dungkapna ti siluman jurig iri-uri setan sumrama.

0: sadayana samikage sokalintang sinuhun baladewa di dia ngagensang galihna tigin kena kayakinan upama sedia kadi saluyuan dibarenganku kapercayaan maka timul sengketa ageng anu engal-engal jadina tisagigirenana sengketa kurawa sareng panawa ngeunaan hak waris anu tang
1: cabi anger-anger
2: ya ngakeun ku hayup Raka Prabu pangimut akang ieu kaulanmu
0: cabi nger
2: ieu soratan katinggalan teges ti siluman apa ti juri giliwari anu bakal nangtukeun hangkeutna persengketaan kurawa sareng panawa.
1: Margi.
2: Ye. Tingali kana sejarah. Tangtos Rayi Paus Gatot Kaca meunangna baju krean ka Kusumah ieu mah lulu ka asih dewa di lalampahan jabang tujuh ka.
1: Nih.
2: Cuma ieu.
1: Ada tadi oge da pemilikeun Aswatama teteh baju teh.
2: Nya.
1: Da anu kudu dibon ka sawarga teh Aswatama harita teh ngan Aswatama keur muntaber harita. Nya wakil mutlak ka Gatot Kaca. Ceuk mang oge
3: disangka salah alamat.
1: Oper alih.
2: Lajeng jadi. Ayeuna dina masrahkeun baju. Dewa ka Gatot Kaca. Atanapi ngabona dewa ka Gatot Kaca. Urang astina henteu ulung tangan. Urang astina henteu dibawa-bawa.
1: Nih.
2: Sarta teh hubungan dewa sareng Kurawa. Tapi ayeuna suaratan katinggalan nangtukeun priyoga ieu baju. Naha make muntang akak-akak Kurawa. Tegas. Yakin. Sidik. Maulu harewos juri giliwuri ieu bakal mecah belakeun Kurawa sareng Panawa.
1: Nyana.
2: Sakinten dina nangtukeun sengketa Kurawa Panawa nangtukeun nagara hak waris. Tapi lamun ngaganggu gugat ka dasa. Sarua jeung Kurawa nyin kancuran. Sarua jeung Kurawa ngadeukeutan kana istilah kiamat.
0: Kaulan
2: panuhun. Ipis lapis kan latape. Ulah warak kapersanten. Sabab dina rasan ieu Gatot Kaca moal tiasa masrahkeun baju. Teges baju dipasrahkeun ka Gatot Kaca harita keneh baju napal kana kulit. Sarta geus ngawujud manunggal antara baju jeung awakna.
1: Ya.
2: Padahal kumaha dipisahkeunana sori kali.
1: Jadi kitu.
0: Sadaya-daya geuning kitu mang. Laras Raka Prabu saluyu sareng kaula.
2: Akhuri
0: saluyu.
2: Bener.
0: Kumaha gagasan paman guru? Cobi ti kakang tua. Hep. Agungna ka salira jeung anger jemarna ka pangkon anger ti Mandura. Pangemut pun mang namung pun ten. Namung pun ten.
2: Daun, amoy.
1: Pangemut pun mang dia. Anu kaemut ku mang moa patos dia baju di piwarang dicoplok ti Gatot Kaca upami Gatot Kaca henteu ngarang-ngarang uet dewa. Moa patos baju bari dirawatan ku dewa lamun Gatot Kaca henteu basang kalaburaong ka dewa.
2: Jadi ya.
1: Dasar resna mah anu kedah ngamilik eta baju teh Aswatama atuh ceuk mah. Ceuk mah oge.
2: Teu bisa.
0: Namung pangapunten baberaos kaula.
2: Kumaha angin?
0: Kumaha Raka? Hapunten kaula ngiring jabung tumalapung paman.
1: Sae.
0: Rayi Prabu.
2: Sae.
0: Raka sinuhun. Pangemut kaula kanggo negeskeun ye perkawis nah ye suaratan katinggalan teti dewa atanapi ti juri ngiriwuri. Utamina urang ngaluangkeun waktos kanggo ngadeheusan Raka Betara Kresna ti jenengan.
1: Ah, beak waktos juga. Beak waktos ya. Kini kaji ngalamanik saminggu, jadi tu kadi saminggu acan badami. Waktos saya juga nak.
0: Tangemut kaulah di narasan dia. Marilah kabatara salah salah manusia nuka persanten yang manusia kadewaan. Sarang yang atuas di mahatunga anu ngagem atanapi kapersanten nyepeng kabataraan. Anu langkung caket hubungan sareng dewa. Jantan upah minta asak-asak tiba kelas ayana ya tiba kanyakapkin karena sengketa ageng nujuk mah kurawa sareng panawa sengketa panatos ditadina katami-tami ayana nyaketan pisan karena karuksakan talung keneh ngaganggu panawa jeng tibatan langsung kagatul kaca
1: ya naon kagila mah bawi raus pun mang laksanakeun anger laksanakeun naon kasieun
2: iseta kolot teh ai
1: namang kira-kira nana badeng ngadadak mawa kenceling ka pasantren keur nyarepan ka kaca ya moal cuma
3: cayana ka kolot teh yeuna
1: daya antina Gatot Kaca iwati aswada mah aya entong mah teh jeung teungeun aku palotot nang yo kokompor dan kokoplokan bujurna
3: jadi
1: janten pangemut pun mang tongalang kumapalang mang sangem geusan ngalaksanakeun sanes mang nonyolkeun diri hanas mang pasihan namut para sadare Kurawa kanggo saksi mang sangem sareng asuh tama nodong Gatot Kaca anu tangtang omong kitu mah make aya hal implik-implik bakal dilanyar ku widadari aduh. Jadi yo jika nak tepung deh jeng inung aswa tamat deh jika nak.
3: Ayah bahan.
2: Ulah wara langkung sahur paman.
1: Naon rupi pasualan mang tanggal waler. Tanggung jawab mang. Naon kasihan mang. Cung.
0: Tetela persanten kakakang tua. Ulah ayah nu dipigila ngir. Memang mau patos-patos ieu baju dirawatan ku dewa lamun teu carekeun Gatot Kaca.
2: Pupina bae kaula ngiringan kana pisau Rama Guru namung hal ieu Raka Prabu ulah janten alit galih persanten keneh kana kalhungan ilmu Maha Guru.
4: Weh, iraha aya sanggup nyata.
3: Ya.
4: Aya sanggup bukuran.
1: Ish, eta anger masuk nganapikeun kitu. Sok ngalengitkeun kitu aya anger.
4: Ulahi.
0: Pamimut akang sae deheusan heula Raka Kresna.
2: Lebar waktos, Kang.
0: Tetena kalanya tak Kurawa lamun sengaja jalankeun ieu perkawis, dijalankeun ieu perkawis bakal caket kana karuksakan.
1: Naon rupi karuksakan? Mang tanggung jawab, Mang.
4: Ulahi.
2: Tiasa ditolak deui hoyong nyobi kana kabinekasan Maha Guru
1: mang upami teu bogas acuh luhurna saminggu hanapna lima dinten pecat mang dasina cumpal dasina naon ka heurin-heurin aja di dieu mubah
2: hatribu nuhun paman
4: ya ari kitu mah sabodo jauh-jauh akang dionang merdih panangan tapi dipasahkan cing terima dek cilaka dek selamat dek untung dek rugi samodo balik ay.
1: Nyatuhnya nah itu angir make ngondang jilma sulit aji tepuk
2: syawrius tong alit gali
1: kumaha lamun benuh ka teterasan
2: teu matak jadi rugi kaula lamun di benuan Raka Prabu Baladewa
1: cocok kumaha angger Dipati Karna
0: kumaha Raka Dipati pangapunten akang wabade ngatilu kalian misangan akang bedeh kasalira akang paratos manang dulur ka Kurawa akang paratos katalian ku karumasaan ka Astina dahar make di Astina hirup akang di Astina sarta akang boga darajat di Astina sanes akang ngabangkang nolak kana naon rupi kalpidawuh sareng gagasan Maharesi Paman Guru.
1: Terus.
0: Namun dina rasan dia akang rada conong kana pamadegan raka sinuhun Baladewa.
1: Lajeng.
0: Pangemut akang saya ngaluangkeun waktos kanggo ngadeheusan raka Betara Tejeng Ramani.
4: Beak waktu lebar di jalan.
1: Lebar.
4: Nasihan ku si Gatot Kaca.
1: Ay. Kapan anti aya di anger?
0: Sanes ieu teh akibat mah nya keur diri sakaulaeun mah naon nu dipigila. Naon nu dipikapaur? Teu aya. Tapi masyarakat sareng nagara anu bae kakatepuhan buntut mau. Ngaganggu ka Gatot Kaca sami sareng nantang kiamatna aslina. Saya iraha waktu sekarang kajian lama ni.
1: Tu priyogi antong angin tong. Komo Kresna mau jadi masulit ati. Dah hidung nak Kresna, dah hidung ka kulit hidung ka naon ka ati nak dia. Mau aja pang sulit aja lah mai wati Kresna.
2: Ya.
1: Aye conong kanu salah kapan awak cobi gali walagri jadi mak hijau.
0: Oh. Ulah kalangkungan paman eta kasauran.
1: Anas yeu naon Mangku Kresna Mang Dangiang itu Batara. Luhur mana Dangiang jeung Batara cobi gali? Yang.
2: Enas.
4: Ulah sumelang raka dipati tanggung jawab ka ulah sareng Rama Guru.
0: Oh, sae. Nya atuh rupina. Akang teh sanes teh sono. Nyangakeun bobot pangayon ti Mang Teraju. Bade cilaka bade salamat akang ulah bade kacilit kulit ka bawa daging. Permios.
1: Nangir, atuh dina waktos ayeuna,
4: kaula mersantenkeun ka Paman Resi Mangat Sanak Kurawa, Sanak Senjata.
1: Biaya. Adipati biaya.
4: Paman,
1: nger,
4: biaya kanggo tim di perjalanan timios dugi ka Wangsu
0: mangga bakal dietang artosna sabaraha juta priyogi.
1: Jadi ya ka sorang hona bebek teh juga na
2: sana
0: tangah mah bang angel kepindo dama paman
1: pingpin sadaya Kurawa teh kantun pun anak Aswatama urang todong langsung sidal kaca ka malajangkeun permios mang rampung dawuh tutas pangalika
4: berapa kata.
0: Resi Komayana anu kairing ku para Kurawa
4: Sri Traksi Dumareg Saparto Marmo Wirupaksa Durta Durjaya
1: Citra Caruk-caruk, Citra Citranggada, Citra Yudalan, Citra Soma
4: anu dipimpin ku Maharsi Komayana isok kalima angkat kaulatan.
0: Maksad bahkan nodong langsung Gatot Kaca mimpir-mimpir pasir mapai jungkrang anu leuwang nyucuk suku gunung nete akar ngeming jangkar siang wengi teu kenat kalayan sajajalan hohoak cocorowokan bari teu tuna ngaluarkeun temakan lir brondong bitu anu temahna ngaganggu ka urang kampung ka urang desa teu jongjon dina mangsana ulemungi kaganggu ku aleutan Kurawa
4: telakeun para Kurawa anu tepih tina temah wadi diserengan sajajalan minum-minum sopi breni cumedera jenewer arak api arak abdas anu temahna luntak tina ingetanu sampurna. Kantun lampah aletan Kurawa gantos kang winusita geus kang nata wau kocap pawontening Nagara Amarta di daerah Melajang Tengah.
0: Raden Gatot Kaca
4: anu kapanang tulang punggung nagara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
6: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
6: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
6: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
6: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
6: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
6: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
5: Alfa propolis dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
6: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
6: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajeng aya nu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mah teh urang ge tadi insyaallah sehat deui mah teh.
6: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu, gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis.
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Menuju kasumpingan ramah paman perbake sakutusaning ingkang ibu Sri Ratna Ratu Ayu Arimi. Gesan lolongok lami tetep panas sarang putra. Dasar satria awas paningal seket pangdangu. Rikat jingkat nutaya papa dana leret kiwat tengen taya kuciwang ngeplek sodere merak nyiping sosoreran. Kapapa kardia waletan kecawin kang tuminah.

0: tiga rama paman di Pringgandani.
1: Halo, halo,
2: Nanas.
1: Pangapunten ieu Mang Kasep, utusan Tuan Ibu di Pringgandani.

0: dongkrap sabar kawis mang sono karena ayah sabulan mang telolong kok ayah en ayah asalina kongkolak culi ayah panon mang hayang gera ogor hayang gera ogok puting ka impi-impi lamun hees burang mang tos nabuh soka gunamkun ingetan tidina ngimpi mang ajing-jing idangan tos nabuh diajam dina hate cikin kursi sarlo yuk naog nama kurik mang sorangan jung pingna itu mah jing ibu damang panges toh wih uang ibu teh sanak gue montok saban engin senempak jiwa di bebas senempak di kaburang nakun tuang ibu ngasuh baru dah di sekolah taman anakan itu
1: aya pikir saya naun warabuh ramah paman
0: tia bagur

Memang kak jurung kutuang ibu maklum ibu kak putra kak asih mualengit kanya ah mualas. Tidi bedong lungi kadi gotong mualun turku kak ibu nan mualas ku kak hujanan. Kie cek paribasa pujang rat. Di zaman-zaman di ais, di akod, di...

0: Najan hingga parantos dewasa cepeng damel janten satria panglima tertinggi. Aika melang ibu ma benten deicu. Tanya mangrupakeun rahasia pangeran. Gerama ngabujeng hingga di makhluk manusia nu dimulyakeun ku Gustina kunu kagungan diciptakeun aheng dohirna aheng batina. Sato hayam, sato raib anu teu sampurna akalna. Gera intip ku hindep cuk. Can jadi hayam oge masih keneh waktu jadi enog di sileung leuman salikur poe lor. Nyalung-lung. Ternyata teu nginum eta tanah pancenya ah nu ngancik dina atina ayam. Ieu rahasia pangeran anu tangtu lamun manusia geus bisa deket karena rahasia pangeran sifat wala sifat asih lainan ukur nyebutkeun ka Gusti nu kagunganna tapi manehna ngan ukur judes jeung telenges eta jelema can ngarti kana hukum kamanusiaan poek dina bab agama jeung dari gama. Boh kamari boh mangkukna boh sasih nu kalangkung anyar-anyar ieu teu aya naon-naon lo. Ibari pangestu teu aya itu ieu. Teu damang sehat. Tah ieu lo ibu teh nyimpen. Tuang ibu teh nyimpen-nyimpen sial lo. Itu lo. Karebek-karebek. Waduhna gugah kulem jerit kot seak tuang ibu tolong anak aing pangnyokot kun. Celuwung celuwung aing mang sare teh di kolong dipan harita teh. Di dapur. Kurabak mah hudang. Naon suk gitu cuk mang. Si asuk tuli di rontok. Boy. Itu kanya rambut ngering kiwi. Rontok kumang, tangkep kumang, arah kacak. Astagfirullahaladzim. Kejo. Geus sadar pok balaka ngimpi asuk teh. Ngimpi naon? Kitu kitu kitu kitu kitu kitu kitu kitu kitu. Sing horeng kanya ahka melang hidup kaca tenak impen awon jadi mang dipiwara ngalongok bisi anak teda mengerang atawa bisi ayah pake wuh itu iya mau ngamuk gajah mata siku si bolu-bolu si bolu-bolu itu maksudnya dahal iya mengadugikan kamelang supados tuang ibu tentrem saya hidup teh engal ngadeheusan ka tuang ibu. Tapi tiasa kairingkeun ku Mang Ayeuna. Bari nurut ongkos Mang ongkos. Diaja memang teh hayang meuli sapatu roda lo. Engga ngimpi-ngimpi wungkul boga sapatu roda. Sa lumayan eta teh keur ngabeca pan. Nya.
1: Kumaha bocehna.
0: Ibarin pangestut kaya naon-naon. Nuhun bageur hari wang atuh komo tuang ibu najan emang oge. Namung rupina baik moal tiasa dina enjing-enjing ieu kaula dumeuhis tangtos kasontenakeun bade ngahajakeun ngadeuhis ka parsa jeung ibu.
2: Mun ayeuna bae.
1: Edes.
2: Nurut ongkos mah. Jajan ongkos. Ngecerok ongkos.
0: Sayus mungke bae sonten urang sareng bae.
2: Mang teh deuk rapat ayeuna teh. Mang teh deuk rapat ngumpul ke masyarakat dina ngeunaan ieu ngadugikeun program pamarentah dina ngeunaan transmigrasi. Teh raya teh loba nu silo ayeuna teh. Kumang dibere panderangan supaya nyampeur ka tokoh di masyarakatnya eta nu kapercanten bapak lurah, bapak RK. Di situ apalan kantor transmigrasi jajabkeun. Sabab ieu teh ku gegegna di nagara urang kok. 150 juta kitu atuh.
1: Ya.
2: Berupa-rupa suku bangsa. Negro, Cina, Sunda, Walana, Batak. Berupa-rupa adanya di situ di sini. Sabara puluh suku atuh. Jadi kerayat anu heureut emutan anu bodoh dina pengetahuan umum ngan sakadar dina ngecak ngebur malah tanur dina tani. Bari sareng teu aya laheun teu aya bahan jeung tibatan tungara di lemur sorangan ulah nineun teh ka lemur sorangan meuning teangan usaha bari jeung luyu jeung elmuna bari nunjang ka nagara nu kasebut transmigrasi teh. Nuh. Sakitu. Hayu ah. Inten jam 2 tiasa mios. Oh, adong. Barang sawu germagar.
1: Eh, sangira pergi. Eh, sangira pakun mancat terus sapratane pun tatamu di negara asli teh. Engge. Maharsi Komayana kairing ku para prawa.
2: Ya. Tama, nepi tama.
1: Ia melajang tengah tepaman.
2: Ya, akhir
1: siap para kurawa asup.

0: Incu eli aku dah kaget kasih.
1: Mama nira tangan teman aku pagulingan. Rana.
0: Hei.
1: Kira tanpa tanpa.

0: anu kaset wa tok tak tok tuk tok toko kurang wa. Yang ieu bageur meuni geus sagede kieu aeh geuning permakesa aya di dieu
1: ulu ulu ulu awas alo semah cegekan ulah lalawara nya
2: nyatrukeun semahaturan dateng pangkon eyang kalayan semah kapihatur
0: kasep nong nek cang jalu bager ajina moto bodrek sin konidin kasep nuhun bager di kampi nuhun wek wek brut nuhun coba eta sora persis bisa aswatama komo kumis nama ngan rada hideung aswatama ngan rai gatot kaca rada cara mang berem bodas ongkoh gitu
2: pun mangga suatama ulah kaget kasep hatur nuhun
0: haturan abdi kun barabah kesa sing katamu tamu khusus ka kasepuhan nuhun sa nuhun sa
3: diterima perbakesa
2: ditampi perbakesa nuhun ditampi nuhun nuhun nuhun iya iya iya iya iya
0: kade cing hati-hati lo awas misi luyuk sarang impenan tuang ibu teh
2: dau
0: dau derengan teh tahu senang
3: wah
0: ayah pikir sal naon atu iya teh sun kasepuhan teh anu kairingku para putra santana santana korawa korawa teh astina
3: mana saurkan paman kapriogian kapriogian
2: mana saurkan dulu aya pikir sal naon eyang kalintang kagetna
0: iya bager ulah jadi kaget incu saperkara eyang tesono kayang geragoh kayang geragoh kaduana eyang menta hampura eyang rumah sakta melar kanu jadi incu lain ku eyang tenyaah pokona lem tangka talian ku pagawean sanajan eyang di astina TRT RT acan tapi netrakeun eyang teh terpenting di astina atunya kitu ye teh bageur sagigireun ka sono eyang teh diwuwuh ku tugas tuang rama ua sinuhun ti astina
2: dawuh
0: awas alo
2: tugas naon
0: kieu bageur tuang eyang di astina nampi suara tan katinggalan ieu unggalna teu dewa anu nyongcolang malam jumaah kaliwon jam 1
2: kumaha unggalna
0: dupi unggalna unggalna suara tan
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: he. Tak ada mat nyebut he nanti. He. Duryodana. Duryodana.
1: Oh.
0: Hijau. Helamun anjin yeun nagara hayang mulia. Angang tina kasakit jeung naon rupa pasoalan beneng ceweng sangketa baraya jeung baraya. Anjeun di alun-alun kudu nyieun babalongan. Heum ku cai. Kalayan eta di jero balong kudu dieusian ku hiji pusaka baju hikmat hartina kudu ngeumkeun baju cai na inum usapangeusi nagara.
1: Uluh.
0: Bagikeun ka kalir ka kidul ka kulon ka wetan lamun hayang urip Gusti waras abdi. Nagara mulia kitu ecek dina suaratan katingalan. Hari nu ditujuna eta baju kerean ta kusuma. Tak jadi eyang ti ieu kautus ku tuang Rama Uwa bade namut acukre. Lamina saminggu luhurna hanapna lima dinten.
2: Bade namut acukre uwa bade nyuhunkeun awet karidoan ti putra. Cenah upami teu dipasihkeun dina dasar namut bade disewa kana sabaraha dina nyewa pangaosna.
0: Teu dibikeun disewa eta bade dipeser sabaraha juta, naha miliar, naha juta.
2: Iwati karidoan Mas Putra Gatot Kaca anak uwa. Coba uwa minta jawaban dipasrahkeun apa muan.
0: Kitu kasih. Tak kitu bager.
3: Sakitu Raden, jadi uwa teuing nginyeum pusaka baju. Ulah teu dipasihkeun cik.
0: Awas ulah. Lesot baju tina awak hidup hartina cilaka. Kamanunggalan tentara jeung rakyat pecat. Ngahijina baju kre jeung awak hidup hartina siloka manunggal tentara jeung rakyat. Awas, awas, awas politik dorna apa lo? Kumaha bager?
2: Dek dipasrahkeun apa moal?
0: Sudah, sareuleuh. Emut kana impenan tuang ini.
3: Para lumalum kasuhun hapunten anu katedah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
4: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
5: Kanggo alfa propolis. Alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
4: uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Tah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya.
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bina baik. Ia pamunut. Muatiasa kasubadanan margi ia acuk tisa dipake napu kaula parantos rapat ngahiji serang kulit.
0: Gampir bager. Eyang sanggup pikir misahkan anak. Mau apati-pati tuang ramah uang nugas. Eyang lamun eyang tisangu. Gampir kasih. Gampir nangkas loblok. Awas.
3: Kupina sana sekaulah nolak. Hapun tenbay dugikan karama uap prabu. Bujeng hingga ditamu. Sana us dipeser oge. Ujung hingga juta miliar muah kasangakin margi kaulah nampi wawa di tiayang otipati.
0: Nau.
3: Upama ia baju misah tina wujud kaulah hartina lepas nyawa kaulah. Sareng baka pasat kama nunggalan antara tentara sang raya.
0: Boset.
2: enak paman.
0: Dek dipasrahkeun wae. Ulah ngaraguan amakna aswata mah hidep. Si jalak harupat. Si wek-wek brut. Ulah lo, ulah benang kagos aswata mah ngamuk dagor kumangga. Tong-tong sieun mata emang sagede nyiru kitu.
3: Dek dipikeun wae.
2: Dek dipasrahkeun wae kunyuk.
0: Oh, mau kasar gitu mah.
3: Sekali muatiasa tetap muatiasa muga ulah benuh penggali. Mangga bae geura mulih haturkeun karama Uwah Prabu. Pilari deui jalan naon geusan ngalah nyawa Gatot Kaca atawa Panawa di Amarta.
0: Aduh.
2: Pinah jiwa wae. Kurang ajar binatang.
0: Aswata matong diantep tinak.

0: dah tu dah sah. Dia kipas nak kena.
1: Tanpa sahaya.
0: Aman aswat aman.
1: Awas jagoan tulangan lamun nampu aswat aman. Awas jagoan waras lamun digarap ku aswat aman.
0: Dia kipas rakan baju. Muatiasa. Jahat. Muatiasa. Betul. Nan rupi hal. Pamaksadan urang kudawa kaulah sanggup nandangan boh dohirna boh batina.
2: Doh.
0: Dibasakakan dek sakula beraja.
2: Dik.
0: Dik namanya pun pangusap.
2: Sakula.
0: Sakula kawangan.
2: Beraja.
0: Beraja lanak.
2: Noh.
0: Anom peranilah kurang pegari mau mundur. Sama.
1: Eh, kalah kau mau wahai. Berijin. Bawalah siap. Pasaya dek. Belut ngadun kawas jua melipetui wahai.
3: Ay, ay, ay, ay, anger, anger. Kurang ajar tenak

0: Kacang tidak? Lepas. Tega anak? Memang kaulah tega. Pati? Memang kaulah tega pati. Lajar!
1: Binatang.
2: Wah!

Shalom! Tong asa sa nonyok na. Alo! Hai, eta siya. Ya. Hiji. Hiji. Eta.

0: manusia setengah main dah. Sadaya tetiasanya ngapulia kana kadi Jaya Raden Katu Kaca. Pada jicir nuka kalir nuka kidu nuka kulon nuka wetan cingjer ricing karoceak kurawa pabalatak lir pindang kurang.
1: Aduh anger kumaha geus dia tama mah necilaka.

wae ti petanana gerah tingali paman Kurawa rusak. Tabalata tiga pinang kurang nuntai.

Ulangi cius ke memang terlepat dauhan rakap dipati karena serang rakap balap.

0: Pega.
1: Não, capek terus ngobrol mang. Ayungkeun kana sumur dua.
0: Ya.
1: Ingang ku beca genep.
0: Wah, nyaan teh.
1: Kabur sadayana ngandorna malibiran jiga deka madukara lo. Awas lo tinggal hati-hati.
2: Saya nama Mang Muli.
1: Bareng kaset.
2: Mungkin jam 2 kaula bade beberes seula margi eta pamang aya pidameuleun.
1: Oh kitu saya atuh. Odak mang teh cumoga ongkos atuh.
0: Ngecolok. Iya. Kalau pantes na we.
2: Sabaraha priyogina?
1: Antong Agung teuing malas rebu we.
0: Malas.
2: Heh.
1: Ana ngarepot genting atuh make masianar terus nonte era. Nuhun atuh ditampi.
0: Ya.

0: sakonturipun ingkang rama paman Perbakesa. Sapratane pun para putra nalurah Semar Kudapawana. Astradina Udawala nalagareng anu kautus Kuramana gesan ngalayad Raden Gatot Kaca margi kain penawon. Parantos dugi ka kedaton melajang tengah. Buru kasih dawala ka dieu kitu euy juragan Gatot aya tuh keur ngalangeu.
1: Deuh, da laras kula. Heeh.
0: Gero wae kitu.
1: Anah,
2: mah Agun.
1: Aduh, kok panjang. Eta jauhkeun geus Agun agak. Hah? Sabeurkeun lain kitu.
0: So
2: abdi Agun.
0: Ulah gera-gero kitu teh sopan kakek kadunungan tah nya.
2: Dawalu.
1: Anya jero pisan
0: gancang buru-buru ka dieu. Itu dunungan keur nyang heung ngalangu. Ngalangu dina janela. Bari ngumis muril-muril. Aduh, keur ngomar lamunan. Aduh, pikir leutik ngagrit ngagalengit. Ingat kasih jangkung lenyang. Di suku gunung manglayang rambut nang rumah panjang.
1: Aduh.

0: Ah,
1: aduh, ampun Mas Allah, ya Allah.
0: Ampun ah.
1: Tari ampun lungo, sama.
0: Alah.
1: Tara ruca awunta. Ada rasa bikin di imah.
0: Ya.
1: Babalik beli. Aduh, ampun jin. Wad. Cagur.
0: Mujur nak kang ya malah. Ah,
1: mondering.
0: Ah, nah kamar ni kan bapak tinggal.
1: Kapan gering oge ibadah kene terhadap kepada pangeran Tuhan yang Maha Esa.
0: Loh, dah sup ibadah kan dah haram
1: juga. Iya. Kan coba dak ngarep-ngarep Immanuel.
0: Iya.
1: Marukana gering lain ibadah kene lamun urang bener napa kuranana soal gering.
0: Ya,
1: itu mah adalah merupakan kenikmatan dari Tuhan yang Maha Esa.
0: Oh, gitu.
1: Coba.
0: Ji.
1: Namun dewek sugih mukti berat benghar juga batur.
0: Ya.
1: Breh mobil.
0: Ya.
1: Breh duit.
0: Ya.
1: Pan genah motor kari numpakan.
0: Ya.
1: Mobil kari numpakan.
0: Ya kan.
1: Boga sapi, boga muning.
0: Tinggal apa?
1: Kari numpakan.
0: Ya.
1: Boga pemajikan.
0: Mata.
2: Kari naon.
1: Kari nyarean.
0: Ah.
1: Tapi can puguh manehna meunang kasenangan. Kadang-kadang jelema nu beunghar anu teu iman anu teu takwa ka pangeran pinuh ku kasieun pinuh ku kagila ngampihan duit 10 juta dina alamari.
0: Ya,
1: tengah peuting anjing ngagogog manehna cengkat ya, bangsa cenah.
0: Dah.
1: Jelema ye bangsa ieu.
0: Jadi,
1: tapi lamun dibandingkeun jeung jelema fakir miskin dahar dina hulu galengan ukur karo peda karo jengkol murak timel pan ieu geus jadi kasugumaan kanikmatan. Dahar satimel beak nu beunghar can puguh nikmat dahar ni mah sare. Sabab namahan dunya namahan kahayang. Eta teh bisa ditolak deui.
0: Jadi kang
1: panaya paribasa kolot
0: maha ta paribasa
1: urup empu kecapu janga
0: nya.
1: Panita tewaregu ilmu sudagar tewaregu dunya. Panita tewaregu ilmu saban poe muka kitab hiji tanah can angus keneh wae ilmuna. Sudagar tewaregu dunya saban poe niangan perusahaan anu leuwih mucekil hasilna tibatan anu dijalankeun sasarina.
0: Loh, bener. Yo. Akur takang
1: para. Lebadil. Lebadil. Dawalo. Boro monyong ka dieu.
0: Dawalo yang menisase.
1: Jang. Ha? Ieu teh direkam teh di perusahaan rekaman mana?
0: Oh iya. Di MTR kan.
1: Oh, MTR Rekor.
0: Moh.
1: Waduh. Asa nembe juga nanya.
0: Ish, nyata ite.
1: Olu. Astagfirullahaladzim. Dulu itu.
0: Ayah naon akan tiga nu kaget.
1: Anu diajam ti beuhula ti mangkukna ti bulan tukang ti taun tukang. Hayu ti sinen asa do.
0: Eta. Ibu Cici camuk bileung akang.
1: Astagfirullah. Waduh pun lancuk di Pagaden Subang.
0: Oh, di semung.
1: Semung. Waduh. Namanya sasarengan yang wong ieu.
0: Oh, semung.
1: Direkam di perusahaan MT Rekor. Nuhun kersana nu kawasa sing horeng kitu.
0: Atos duli kawakos
1: manya. Sing horeng waktu nu mahal deh.
0: Mo.
1: Waktu nu mahal deh. Kersana nya ada kudrat irodat pangeran. Kudrat kawasa. Irodat kersa.
0: Laras.
1: Iya. Nying.
0: Maha.
1: Teh.
0: Deh.
1: Teh ucu.
0: Cenah.
1: Neng Imas teh ucu cici.
0: Ya.
3: Dari petersa naon kah?
1: Alhamdulillah.
0: Naon.
1: Tak ada deh mana ini mah. Teh.
3: Pada naon atuh Kang?
1: Tepang sono ka kaum dangu.
3: Sumuhun.
1: Sareng urang nembe dikeresakeun di kaset sasarengan. Cincing cincing cincing urang ngaguar kana seni nyaeta budidaya. Budi anu kurunyungna tina grentes batin anu nganggo dasar kaagamaan. Daya usik malikna wujud nyaeta ku cara seni. Omong. Cing weh dengareng kene aja ipong pakaulan ieu.
0: Oh, Akang bade kaul ngibing kan.
1: Saya tukang kenangna ieu.
0: Ieu. Pun Bang Brang teh.
1: Ko Bang Brang. Oh, dalam Ugan Sunagar.
0: Eta.
1: Hooh.
0: Ata Akang apaan gayanya Kang tah?
1: Teh.
3: Kumaha? Teh.
1: Ngecerok lagu.
3: Oh, bade meuneut lagu Akang teh.
1: Ngecerok. Yeuh, mengenang lagu.
3: Lagu naon teh atuh mah dipunut teh?
1: Anu saluyu jeung kaayaan batiniah anu make dadasar agamanya eta lagu anu deuk surup teh naon teh panon poe deuk surup. Teh. Cahayana teh sok nyebar kitu jiga pibuatkeun pare ning.
3: Oh,
1: eta
3: teh panginkeun layung koneng.
1: Layung koneng. Layung koneng nya eta tiap panon poe deuk surup. Teh nu matak teh geus sagara rupa kudu surup.
0: Tenang.
1: Surup tekad ucap dampah. Surupnya eta kana agama jeung dirigama. Sebab manusia dijadikan ku kersana pangeran ditonyolkan jeung makhluk sejen. Coba pang aheng na manusia. Loh, juring sakti setan kumawasa terlebih mulia tibatan manusia. Nah jan dewek uka gableg da mulia dek teh.
0: Oh,
1: oh, oh.
0: Saya.
1: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing
0: cing cing cing
1: cing cing cing cing cing cing
0: cing
1: cing
0: cing cing
1: cing cing cing cing cing
0: cing
1: nantai gitu kasih dawara kasih dari hiburan di juga.
0: Malam hiburan tambah
1: MDR rekor berkurang.

0: ganaste ya.
1: Lo hice todo por tu amor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang?
3: Kuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katingal nasib bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Ya tos ka mana-mana.
2: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
3: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
2: mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Berarti bapaknya tos laminya, Bu. Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu. Kagaduh.

0: robihan gitu. Ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu sih. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal robihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal wae
1: mohon kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakta sakinta
0: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
0: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lumbata.
5: Lubung Bata.
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya
5: ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya
5: Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Peace
2: Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Hah? Udah kasar gitu.
4: Nah, enak bebas bea dan cukai.
5: Ya, ngelawan main lagi gendeng-gendeng.
4: Sakur lagu jaipong mah karasep aing asik. Aing ngeresep keur ngimpi ge jaipong aing mah. Resep di baheula teh jaman di jero beuteung aing mah geus ngimpi jaipong baheula. Aing da hiburan bisa nemang aing.
5: Mang naon itu?
3: Mang naon menyong?
4: Bisa nurutam Neng Cici Canggu Pilih
5: Diketeng
3: Ontong diketeng nyebutkan nana atuh Teh Cici Canggu Rileng. Naon
4: Teh Cici Leng Canggu. Bisa aing ge nurutan geus terkenal aing mah basa sakola di zaman SMA aing kungsi menang ijazah
5: SMP menang cuk
3: SMP
4: ah dauh eam aing mah SMA aing mah semep
3: bisa lagu naon sih lain
4: ah asik aing cengpe kreng dengegen aing bisa lagu lalaki rahet.
5: Aduh.
3: Rahet naonana garing.
4: Rahet. Hatena.
3: Cisok, cisok, cisok.
4: Dengekin. Kenanya.
5: Ya.
4: Lalaki rahet hatena. Kenai.
3: Pangkatan bener najan amarile. Tungtung na bingung mata kelinglung takolun.
5: Bingung lah kau kenana temah.
4: Ngahemas ya. Ada agan. Bari nyangkakeun semak pangabaktos bari ditambik moal. Hay moal geudeuh.
5: Kontan.
3: Jeung sok ka dieu sakieu wae 3 ekor. Nyangkakeun semak pangabutuh. Semak pangabako. Semak pangabaskom. Bari nyangkakeun semak pangabakekok. Semak pangabaktos kitu. Heuh ta eta. Naon ocara si lain bieu
6: diterima aya naon
3: kapi warangan kupun bapa sung tu warangan deuheus ngimpen awon bapa teh
6: ngimpen naon
3: yeuh bapa teh subuh keneh tos gugah kan poc buru-buru maneh poc deuhusan juragan Gatot poc tepikeun kaula bapa ngimpi poc goreng poc ieu impian teh maca pika paureun poc
6: dipiraun sieun cing bener
3: ngimpen juragan Gatot
6: cing bener
3: kaimpen juragan Gatot teh titulung kitu sareupeun bapa tongok ku situ damang ala kumaha agan teh damang sung teh toh kulan pun bapa teh meni kulang jentul sung.
6: Sategasna kaula teh keur aya dina kasusah.
3: Sesah naon? Sesah naon sih?
4: Sesah naon agar
5: dah
4: becakeun kapir bados.
6: Bieu cikeneh kadatangan semah Jastina deuk menta baju kreaan Trakusuma.
3: Olu olu olu olu. Politik panginten teh
6: bisa jadi kula geus ngarti.
3: Kumaha kajantenan?
6: Okol pikiran pati.
3: Nya, paingan gujrun, namanya sun rakyat gujrun.
6: Daun.
3: Wah, ramai sudah bertempur. Bercempur, tempur ber.
6: Dina cerakan orang Astina sana ngoroyok ke Juragan Gacor. Namun, dunungan ayah dina kejayaan. Jadi probah dia untung nak maneh bisa datang rasa syukur.
3: Sumuh, dah iya, nyakulan impenan pun bapak mah jelas.
6: Memang. Ayah nak orang kapringgan dani heula maksud deuk ngadeheus ka Ibu Ratu wayahna maneh kudu milu.
3: Kakajian wae sina bae teh hoyong terang ieu manawi teh. Sina hoyong terang hayang pangaos-pangaos ditu kumaha nangiring kana BBM henteu kitu. Ayeuna kapringgan dani
6: kapindo
3: sae siap kulan
6: maneh dihanap ka ulah di luhur. Bisa aya kajadian dihanap bere laporan ka luhur.
3: Cek abdi teh siap. Upami aya kajantenan siap.
5: Ya.
3: Sawang suna agan upami mendak kajantenan di luhur wartosan abdi.
6: Kumaha kodena?
3: Kodena?
6: Ya. Yeah.
3: Siap.
5: Ya.
3: Cek abdi ti hanap. Oke. Ayo oke teh naon munyong? Selamat pagi. Selamat pagi mah thank you.
5: Ya.
6: Lain nah itu tempong ngabringaun itu.
3: Barang sawung remagan. Ecan nira meriye.
5: Ecan.
3: Ecapakun mancatur sapratane pun ratu siluman ti setra gana umayi. Dewi Permoni kairing kukoh puta angkoh puta. Kauhi pun patih jajawi nangri. Yah. Tatur kaca.
6: Uyuh.
3: Ulah kaget ieu nya itu setra gana umayit. Wajah balan tentara Koputa angka Koputa.
6: Hingge hingge hingge hingge hingge hingge.
3: Hayu urang datangan ka karas.

0: hapunten Gatot Kaca, hapunten Kasep, hapunten hapunten hapunten kaula bade natamu.
1: Ulu.
2: Engka bogoh aka teh ieu teh. Goblok goblok goblok sia. Goblok teh sia.
1: Ya.
2: Kapan geuning sapulas jeung aka pada beureum galinggem?
1: Alah.
2: Cempe.
1: Ya.
3: Bagia sadatangna ratu siluman ti satraga namanya.
0: Geudeuh teuing kasep ditampi ku Wiwi Bager ditampi. Tu geuningan aya Asra Jingga jeung Dawala di dieu nalagareng di dieu cageur maneh pot.
2: Banges eta. Pangesto neneng. Naha eta neneng muni dioler-oler.
1: Nya.
2: Menjadikan terkejut kepada gua. Itu adalah Indomilek.
0: Ulah ngagerayan kunyuk.

0: Iya, hama TA ya. Ulu. Mau gak gegeh di galunggung, teh iya jika nak ya.
1: Ya.
0: Udah kaget, uingnya mah. Udah kaget, uingnya mah datang ke dia.
1: Loh.
0: Dek aja perlu ke awak mana, dek nginjem baju. Udah kaget, uing datang ke dia, dek nginjem baju. Baju kere antaku suma.
1: Ma.
0: Eta dititahan ku dewa.
1: Wah.
0: Ku dewa.
2: War war war.
1: Wah. Rupa-rupa.
0: Ulah kaget uing datang ka dieu deuk nginjem baju. Kodok nginjem rangkam.
1: Sobacaan bari.
0: Jiga babi tama. Gelos yang ngarekan babi ka aing.
1: Yeah.
0: Aing matur idona ge lahir batin dunya wal akhirat. Rup ku padung rup ku lemah ka saeuran tanah beureum. Moal liput-liput. Nya kumaha lain.
3: Raden Gatot Kaca anak bibi kasep ulah kageh cu bibi teh kautus ku dewa pikeun ngabantuna cu kraantra kusumah nu dianggap kihileut ulah teu kapasrahkeun upama bibi teh bisa nyangakeun eta cu ka mahadewa bibi teh bakal meunang sisan digodog di kawah candra di muka mugi kuning galih kapasrahkeun ka bibi
0: punah.

0: Hatur Raden, eta baju kudu ka mamaku bibiayeuna, bibi teh tugas di dewa.
1: Awaskan ulah dipasihkeun. Yeah, rame. Rame jeung aing mah.
2: Dek dipasrahkeun apa moal? Dek dipasrahkeun moal baju kere. Dek dibikeun atuh wae moal. Jawab si orang menteri bikin apa siapa pun payahan kau ingkabe. Terus ikat tu panjang irung nauge siapa cuma kecopi di payahan kau ingkabe. Muah muah muah.
0: Dibikin salam atau dibikin bakal cilaka awak mana kerutang mau jawab karena rasiko nak.
2: Saat sana masakan baju coba orang pada pintu tama oho di jalan patih cakar sabuk bilang tatu.
0: Si kurang ajar kah ngajak tarung coba-coba urang pada okol bekalan pati bitu tama jaya winangrit
2: obi gusti
0: tewak.

0: si Jayawi Nangit meterehkan kepayaan. Gatot Katsahkara dirampukan wali kemulian aku bakal kepengen beri jayamu. Maju urang pada bito tama. Tampanan senjata ini senjata tamang kahyangan. Utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Gatot Kaca temungkan diri mana jahat.
1: Iya uing Gatot Kaca.
0: Siap kurang ajar. Tiba heula sia mah ngeres sok kabodoh kitu niru-niru Arjuna.
1: Geulis. Iraku bade lali.
0: Geuleuh kunyuk.
1: Lamun uing disebut kunyuknya meureun ngomongna oge bonon.
2: Bonon
1: teh lain.
2: Bonon teh kak.
1: Oh lain anu tina ketan.
2: Tina ketan ni kumaha?
1: Dibubukeun make cai.
2: Terus.
1: Geus gulai di jerona make gula.
2: Terus.
1: Dahar di daharna haneut-haneut. Mana Wiwidi sareng Rido Gali?
0: Naon?
1: Dasanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat.
2: Ya,
1: Nyai.
0: Orat. Deuk naon jahat?
1: Bade nyobian eta sagoronyol.
0: Kunyuk. Cuma tak kabangsat deuk nyusu sakunyuk.
1: Aduh. Aduh naha eta muni dibele-bele sampaikan aku menjadi merangsang.
0: Alisya nyingkah yang dekat gunakan tamang kahyangan bangsa.
3: Gun.
0: Agun.
3: Agun.
0: Tamang kahyangan.

pamangkah yang tumiba dateng Dadara dan Gatut Kaca. Uat tekipun Gatut Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah timah parungu. Tamangkah yang nilai sapisan wangsul.

0: Bang Patur, ngaburinya Ibah Tur. Tamang kahyangan mulang nih. Gatot Kaca hidup, hidup, hidup, hidup, Perkasa. Hidup, Perkasa, hidup, Patur, hidup, hidup,
1: hidup,
0: hidup,
1: hidup,
0: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup

0: Syah ngaran si lain habisnya Bob tutup poli. Modar syah mana syah ngaran aing kalat wedding. Oh aduh
1: bujurna ngaharewos euy. Berut cenah.

0: jeung tepang.
1: Nalangan terus.
0: Ari mana naonana Gatot Kaca?
2: Kuring.
0: Mitohana. Ya. Modar sia kuai mah deuk dipateni.
2: Deuk dipaten sok hayang nya.
0: Sok sia urang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu.
2: Jadi dupi ka kanektur teu kedah laporan kumaha?
0: Geus sia make jeung kanektur, ai sia ka sebelan ai eta irung atawa surutu.
2: Nya surutu kaya eta dina bujal dina beuteung teteh bujal baso.
0: Kalau ya. Siat campelak cuma takah aing mati rido beuteung bujal disebut baso. Rido nage lahir batin dunia wal akhirat. Modar siat. Tampana siat. Jengker siat. Balas aing
2: tak.
0: Ajar abong kena kaji lama pahatu lalis abong kena kaji lama awak kabogan najung manisa sangkeng kurang ajar si abong benghar abong kanumis
1: ya titik membangkan gitu
0: aing majung tibatan ngalawanan nukitu mending hadek ngarehan maneh permios kesadayana.

0: Sopating, sopating, Jaya Winangri.
1: Ulah Gusti.
0: Sana jangan dipaksakan ke moal kuat. Moal kuat, moal kuat layahna balik tutur ke Nyai. Kajenteng didakwa ku dewa, kajenteng dituntut ku dewa. Tatut kaca, kami dek balik, mangsa mode dek dibikin dek moal.

0: será ya nació. Nunca caler, nunca kidu, nunca kulo, nunca wetan, nyela bumi. Patamu war kayo kapagar sih dua lubat sih.
1: Ya, ya.
0: Mabur pulang sadaya na ogegan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nu kagungan. Aduh, mun taya abdi. Ya sia ulah kitu tang ngomong teh.
1: Ya, ya.
0: Ha? Ngomong ulah kitu. Murtad teh.
1: Ya.
0: Mun jeung taya abdi nanti. Ya masyarakat we. Kersana nu kawasa nyelametkeun.
1: Jadi.
0: Kitu jero-jero nama.
1: Ma,
0: mangga tu orang teras ka pringgandane bae ayeuna.
2: Kianan dawala. Itu tinggali.
0: Naon?
1: Weh,
0: sia meuli kana kursi dugdeg kitu. Aduh. Saha euy? Tuang Rama paman Sumping,
2: paman Arjuna dibarengan Maharsi Kumayana bisa jadi ngadu dawala.
0: Biasa jadi da pinter tamang ngaduna teh. Wah. Cilaka. Maha kami. Tuang Rama paman maksa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak panginten diabetes anu naek karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten-nya tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya ku naon malihanan kontrol. Alim teh sanes kuna naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
3: Mohon. Pak Dede 13 taun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
4: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sateu can dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
4: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapa kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapa teh nama SF sabotol panginten geus sateu acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
3: terus sakinten ya
4: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
3: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
3: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Terima kasih, Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dan mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina, Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?

0: botol bu.
1: Tos sep pada 5 botol. Ayana saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh penyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah sateuasa ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karaosanya, Pak. Nuhun pisan ke bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal, kata Islam, halallah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan Sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan Sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang di belakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik, yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja enggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modul, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga, jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jika memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam mah.
6: Asal bisa nyekir, bisa matuk, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan, kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan,

Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini? Sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal. Mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya.

0: sebaliknya, kalau ada orang rajin ibadah, rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu gak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji, yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. "Wa la tansa nasibaka minad dunya," tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring. asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang, menimbang, menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem. Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata, diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha, seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya adalah anfus dan amwal. Harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. umpamanya itu sudah menyalahi. Alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan, itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat 2, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja, gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Supaya tercapai tujuan ideal ini, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi, mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita, setiap orang yang akidahnya sama dengan kita, terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial. Maka tidak ada itu Islam Jepang, Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal muslim adalah muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: like an old friend. Ramadhanu.
1: Sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
2: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
1: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Anu gaduh penyawat naon teh?
1: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
2: Ningali saha ieu alfa propolis
1: di radio.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Ya, lelah otot. So, dokter lelah otot. Sarang osok, yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu, tak. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeu naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Tiji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik itu ka medis ka klinik ka mesti ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Paparja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang bengita, ya, be wayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Paparja, aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ka tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianna. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Nining Kartini.
2: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
3: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
2: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 8.
2: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: 5 sasi.
2: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
2: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
3: Kado ke kantos genep ulihan terus ku herbal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Terus anu kadua,
2: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sakupingkeun iya di radio Pisti Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lancet.
2: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu. Pangga, Bu?
3: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
2: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jang
1: You.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sara Ngesiti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Mending hati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-18. So

0: Ujang memang rumasa. Pangabisa teh saluhureun Ujang rumasa eta mah.
1: Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat. Sabab beda jamana harita mah.
0: Tapi ayeuna mah geus lain baheula apan.
1: Anu tangtu aya bedana. Naon pang na akang nyebutkeun kitu?
0: Lantaran yeuh Jang Wiroma unggal dinten terus-terusan diwarah digemreng ku tuang raka. Diaping ku aki puralaga.

0: sedengan Akang Wardi langka apanan paling ukur sudak seduk itu sakali-kalian namun rengse barang gawe namun teu capek kita oge rumasa akan memelidkan latihan silatek itu tangtu perkembangannya sudah lebih unggul kalau aden wirote tibatan Akang tak kulantaran gitu soal mayunan si Wirapati mah ulah ngukur pangabisa Akang sabab bagja cilakana manusia tegumantung kana pangabisa na jeung kapinteranana tegumantung kadinya bagja jeung cilakana manusia mah najan gagah jeung rongkah oge ari keur pareng apes manya apes we sabab jelema mah teu salilana jaya jadi mama tersarawasna jaya sokena ku owah gingsir aya apes aya jaya aya unggul aya asor tak ayuna kebeneran Akang keur apes katitih pangarati katete raja jaten kunu jadi lawan sabab najan boga pangabisa oge ku Allah dikeresakeun kudu eleh kunya eleh we teu bisa nanaon sabab najan gagah sakumaha gagahna oge lamun Allah subhanahu wa ta'ala ngeresakeun yen urang kudu apes tangtu kagagahan teh taya gunana sabab nanaon oge kudu aya widi kudu dibarengan ku izin ridallahi kudu dibarengan ku izin ti anjeuna ti Allah subhanahu wa ta'ala tayeuna ujang anu seuk pangakuan ujang sorangan boga pangabisa anu hanap teu kudu sieun teu kudu sieun atawa sarempang da kakuatan jeung kagagahan mah aya di Allah subhanahu wa ta'ala nu maha sagala-galana memundang we ka anjeunna lamun anjeunna ngawidian ka ujang jang wirosada sangkan ujang unggul tangtu jaya atuh musuh najan gagah sakti mantaguna oge lamun ku Allah dicana kakuatanna mah tetep we lemah tangtu eleh keun aku apes sabab gagah jeung jaya kagungan Allah moal bisa diatur-atur ku manusia da manusia mah ngan dharma milampah dharma ngalakonan ukur boga kahayang jeung cita-cita ajau-ajau no didorong jeung dimodalan ku tarekah jeung ikhtiar ajau-ajau
1: duh nah tukang maka jeng kegituan sakarupa kawas wayang wae
0: teu naon tapi Akang mah udah sebut kendorna goreng candorna dina wayang teteh sifatna Wardi mah canes dorna ngan sok ngomong ajo-ajoan
1: kumaha teraskeun Kang sae tapi wayang teh Kang
0: kieu ye jadi manusia mah ngan dharma milampah ukur boga kahayang jeung cita-cita nu didorong jeung dimodalan ku tarekah jeung ikhtiar ojang oge ayeuna teu kudu mikiran gagah jeung hengker jalankeun we akal jeung tarekah bari tawakal ka Allah kan bae musuh nu gagah mah teu kudu jadi pikiran da lamun Allah marengkeun apes mah ka musuh tangtu anu unggul teh bakal urang tah kitu jang kade ulah salah harati hirup jeung kahirupan manusia aya nu ngatur ulah bakal leutik hate aduh lamun dina elehna teu kudu ngarasa sedih sabab geus kitu kersaning Allah urang diparengkeun apes nya Boro-boro dina elehna nanya nepi ka perlayak ngemasi pati oge ah teu kudu hariwang da paeh mah banda manusia anu hirup geus kitu kuduna geus ti loh mahpudna aya hirup aya maot tak kitu tah Jang Wiro.
2: Wardinga jelaskeun panjang lebar sangkan Wirosada teu mandeg mayong dina nyang hareupan Wirapati anu ceuk Wardi mah kawilang gagah atuh ari geus ngadenge keterangan kitu mah hate Wirosada tamah regreg da jeung nyana dina sajero sataun teh manehna mah terus-terusan diwarah digemleng ku Raden Purwa boh agama boh ilmu silat kitu deui nu sejena jadi geus pasti loba pisan tambahna tilu baheula moal aya di sahanapeun Wardi kahartos mah kitu wae tukang
0: ya nyuhun atuh nuhun ari kahartos majang
2: nuhun kana piwejangna abdi moal asa-asa upami tos kieu mah sabab regreg jeung pinuh ku sumanget tah ayeuna abdi bade naros deui Kang
0: naros naon Jang Wiro
2: nah saha nu bade angkat dinten enjing
1: Wirosada rutret kanu ngariung nu ditanya Sri Reret
0: digana mah ngana Akang we nu moal mios teh da Akang apan ieu tatu keneh kieu nu sanesna mah sadayana oge bakal miang den masing-masing palay meunang ke Nyi Sutirah rebutan atuh Nyi Sutirah teh da eta diwibita ku Mang Upas sing saha nu tiasa meunangkeun putrana nu namina Nyi Sutirah anu geulis nolis bade dipulung mantu kitu nu janten lantaranana mah
1: ceuk Wardi rada neueul sabab manehna geus teu pisa miluneangan da sukuna tatuparna
0: oh kitu
2: nya nuhun atuh ari seueur nu bade miang mah mugi-mugi we atuh sing kenging ku sarasa urang anu aya di dieu ngan kade miangna milari Nyi Sutirah teh kedah ikhlas ulah sapinuhna disandarkeun kana saembara sabab milari Nyi Sutirah teh kawajiban urang pikeun ngabantu kana katentreman daerah urang da upami aya manusia jiga si Wirapati mah tangtu moal aman daerah jatuh tah kukituna kuring amanat sakali deui kade sing sadar sareng ikhlas upami teu hasil meunangkeun Nyi Sutirah ulah alit mana da jasa mah sami ngiring ngarojong kana ngawujudkeun keamanan jasa mah sami ngiring ngarojong kana ngawujudna keamanan
1: ceuk Wirosada mepelingan ka anak buah Wardi anu rek leangan Nyi Sutirah
2: eta pepeling ti Wirosada teh ditarimakeun ku sarerea sabab kaharti maksud jeung tujuanana saterusna mah sarerea ngobrol ngaler ngidul nepi kareup magrib sanggeus tepi kana mangsana magrib Wirosada amitan terus muru ka imah sedengkeun anak buah Wardi sing leos kacarai harita teh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan kitu tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten uhun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah Aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio Peace.
3: Radio Peace unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: caritakeun dina poe isukna. Para pamuda geus budal ti kota, maksud ini ngajug-jug ka wengkon Gunung Kalayar. Rek neangan nyisut tirah anu leungit tea, malah wirosada oge harita teges init. Sarta samemehna amitan heula kalanceukna nyaeta Nyimas Kancanawati. Dina lumampahna teu bareng jeung nu loba, tapi misahkeun maneh wirosada mah. Sabab geus boga tujuan anu pasti, rek ngajug-jug ka balungan Cideres. Ari nu sejen loba anu teu percaya kana omonganna si Radi teh teu pati yakin yen Nyi Sutirah ragrag ka balungan. Lain teu percaya kana beja ti si Radi, tapi teu percaya kana omongan Kelas Surya nu ditepikeun ku si Radi. Jadi dina nareanganna teh ngulibek ka sakuliah pasir anu aya di suku Gunung Kalayar. Da ceuk anggapanana Nyi Sutirah teh tangtu dibawa ka panyumputan anu buni ku Wirapati jeung Kalas Surya. Samemeh wanci manceran, wirosada tepi ka sisi walungan anu ditujuna. Wirosada ngerasa bunga sabab tempat anu dimaksud teh teu hese neangan, da memang teu pati jauh. Reg Wirosada eureun sisi walungan, panona melong kana cai anu umpal-umpalan matak paur. Pelebah dinya kaparengan gawirna rada luhur, kira-kira 3 meter. Sedengkeun anu dipentasan ku Wardi basa kamari mah beh girangna, gawirna ukur 1 meter leuwih. Jika nama didi ragrag nanya Sutirah teh, kitu oge lamun omongan si Kelas Surya bener, tapi aing teu meunang jagak pikiran ieu teh. Kudu panteng kanu hiji heula, lamun geus puguh gagal kakara mikiran ulian, aing tetep kudu neangan di sabudeureun cai walungan. Tapi kumaha carana nya? Ceuk Wirosada ngomong sorangan, gek diuk dina batu terus ngahulang mikiran pilampaheun. Panona tetep mureleng kana cai anu ngableyer jiga caah. Barang keur ngahulang kitu, kadenge aya nu ngakurobas di girang, disusul ku sora anu ngagucubar kana cai. Badis we eta nu ngagujubar kana cai teh sora gajah anu rek guyang. Puguh we Wirosada maning ngajenghok, gancang cengkat bari taki-taki. Perah bedog geus dicekel, panuna melong ka girang. Barang breh si horeng aya jalma keur mani dina cai walungan, bangun anu tenang na keranan. Uduh, lakadalah geuning aya manungsa ieu. Saha nya nu nyaho eta teh Wirapati atawa Kalas Surya? Sanu nyaho ieu mah jigana mah ieu. Wirosada ngagerantes jero hatena, terus ngeteyep maju ka girang. Hayang sidik kanu keur mani, leumpangna bisa pisan Wirosada teh mani teu aya sora anu kadenge. Bubuhan asak latihan ti bapana bareto, nyaeta Ki Jonapati almarhum, basa keur ngagarong keneh. Degung si Dila geus tepi ka hiji tempat, breh nampo tumpukan pakaian anu ngalumuk deket rungkun eurih teu jauh ti sisi walungan. Wirosada melong kana pakaian terus ngareret kana keur mani, tetela jalmana teu wawuh, teu nyaho kana ngaran jeung panumukanana. Heran ieu, nasaha ieu teh jelema nu keur mani di walungan? Jika nu salse pisan geuningan mani teh, nah urang dieu atawa anu ngaliwat? Mun disebut anu ngaliwat asa mustahil, sabab di dieu mah taya jalan diliwatan. Mun disebut urang dieu, nah di mana cicingna eta jelema? Wabawa si Wirapati teh ieu mah yeuh, tangtu tempat nyumputna moal jauh ti dieu. Dek diintip ku aing mah, Cekerentas hati birosada, bari terus ngeteyep kena rungkun haur anu ayah deket manehanana. Sup-sup, birosada, asup kanu puni. Memeh diuk rada teret heula, bisa aya orai atawa sayang kamarang. Sanggeus yakin yen aman, gek diuk dina tunggul haur, panona melong kawalungan. Sora nu mandi sing kecebuk keneh, abor jeung sora seahna cai walungan. Nu ditembalan ku sora-sora manuk, estu mata kelar jeung mata kuaas. Heuleut sawatara waktu, pucunghul aya nu datang tina gawir horeng jalma nu tas mandi teh, bubulucunan teu make baju. Taya ka era istuning abong anu keur mandi di walungan atuh. Da ceuk pikirna eta jalma moal aya anu nangenan da puguh di leuweung jauh ka lembur. Ku Wirasada ditegeskeun ditarek-tarek tetep teu wawuh. Hartina mah jalma anu anyar pinanggih teu nyaho kana ngaran jeung padumukan. Tapi najan bari jeung kitu oge tetep dipelong ku Wirasada teh eta jalma teh. Disidikeun rengkak paripolahna. Susuganan bisa kateguh paniatan jeung kebiasaanana. Ya jelema tebuka ka era abong di leuweung nya. Abong di walungan anu di tengah leuweung. Tuh. Geus make calana. Aduh. Bakarangna oge manis sagala aya ieu teh nya. Aya peso, peso oge manis satilu-tilu. Balati sareukeut naker. Mun kitu carana mah ieu teh jawara meureunan ieu. Lain jalma lalawara. Rek diintip najan tepi ka mana wae oge. Sugan wae kapanggih panyumputanana. Wirasada ngagerentes jero hatena bari tetep melong kanu keur make baju jeung calana. Tapi kacida matak ngajenghokna sabab sanggeusna si jalma make pakaian salengkepna. Uduk-uduk mureleng kana rungkun haur neuteup seukeut ka Wirasada. Jika nunggus nyaho cita dikene sorot panona eta jalma asa temus kana dada Wirasada ngageterkeun kana jajantung asa ngakulakeun getih karasana ku Wirasada mah asa sur sareteu puguh rasa paranas tiris loba ka ingis. Nah nya eta jelema jika nunyahoan ka aing pan aing teh buni nyumput ieu teh palang siang leuwih nyaho ka aing atawa manehna anu geus lila ngintip aing karasa geterna hate keuna ku pangawasa manehanana tapi rek nyobaan cicing we di dieu nah ari kumaha tah ceuk hate Wirasada bari taki-taki leungeun katuhu ngaragamang kana pelah bedog bisi ayana naon nu tumiba kana didina. Panon mencrong kana peungeut eta jalma negeskeun disidik-sidik gerakanana bisi ngirimkeun peso barati anu matak cilaka.
1: Hai. Weleh. Kisila anu sampat sumput antap intip dina buni. Ulah ngajedog di dinya deuleu. Hiap ka dieu. Yeuh, semprul. Lamun anjeun lalaki langit nu sajati lalanang jagat anu utama geuranyang hareup ka kaula ulah ngabongohan lah ciga anu ipis burih ngeprek jawer ngadal jangjang.
0: Eta jalma ngomong kawas anu geus nyaho pisan kana gerak-gerikna Wirasada salida aya di dinya. Padahal mah Wirasada teh asa titih rintih moal kanyahoan ku musuh tapi buktina bet kateguh pisan. Puguh we mata ngeketar jajantung sing sariak panas tiris larinya pan kana hate. Wirasada muji kana katelikan eta jalma anu geus nyaho ka manehanana tapi Wirasada teu nemalan sarta teu nemongkeun diri bisi batur keur nguji. Tapi tetela si jalma teh geus ngarasa yakin pok de nyarita leuwih bedas batan tadi sarta katara amak.
1: Wae anu nyumput naha siate torek atau kumaha itu ha naha di bejaan sakali tengah waro lagi-lagi lah amat sia mah sugan kudu dibale dongku iya pek sia Mun teu picil rasakeun ye. Kituna teh eta jalma bari ngaragamang kana jeroan bajuna. Slep. Nyabut teh sobarati ka tempong kurilap ka tojo ku panon poe. Barang nempo kenyataan kitu jajantung Wirasada beki mota hate sesebelakan loba ka paur kaleuwas. Parona melong kanu ngabar-ngabar peso barati tapi hate Wirasada tetep pageuh tenemalan jeung teu usik-usik tetep numput di nubuni. Ari jalma anu ngancamna teu ngomong deui. Heu, bersur. Hiji kalangkang bodas nyerepet ka pelebah Wirasada. Cantang nalir kilat punggung Wirasada maninga lenyap tatampuan asa ngadadak suram bakat kureuwas tapi teu gugup lek ngelok korosak trep besok berarti seukeut nancep dina haur aduh nyaan lamun kitu mah manehna geus nyahoan ka aing mun kitu mah kudu bijil yeuh. Pokona lamun teu bijil bisi celaka. Kerentos hate Wirasada bari terus bijil tina panyumputan. Nyamperkeun kanu tadi maledog bari neuteup. Kaayaan jadi warit. Wirasada anu bijil tina rungkun haur dipelong ku eta jalma sorot panona nyebarkeun hawa amarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Sebrut kalau surya narajang perub anu bulet menyebuk kena cukang irung Wirasada, tapi Wirasada geus taki-taki cita dikene. Waspada pikeun ada serangan perub anu nyerubuk di antep lep manehna ngelok marengan suku katuhu anu macu salengka. Perub katuhu ngarocok kelek kalas surya serod heu plos tekena kena sasaran sabab kalas surya oge tengantep kena diri na demikian lamun ujuk-ujuk kebenangan mah. Ya ada asya ulang ajar ayah oge hojah nama benyit konyuk asya tapi hahaha ulah wakabungah gih ulah wakabungah gih ya rasakan asya perup aing hap hap kolepat kalau surya ngirimkan di perup nudik.

0: hatena rada ngalenyap kala surya tes sabab kusak itu oge geus kaukur yen tenaga jeung kakuatan wirasada lain lalawarakeuneun karasa seueul kana hulu angen kala surya harita. Aih reka mana sobat? Reka mana sobat? Nah kalah kangejat hayo maju deh. Wirasada nangtang panon muraleng kena benget musuh. Ulah waka gede hati syahacom. Sakit itu macana naon kurang ajar. Aing aku kena katanginasan sia, tapi aing wal munur tangtu bakal ngawejek sia kurang ajar kunyuk sia. Nabi kapubuk jika daki kurang ajar sia. Sok diwejek ku aing sia ha? Ayo maju deh Wirasada. Kala surya benar-benar bulut niatna reka binasakan Wirasada, srong masang kuda-kuda panon waraleng kamusuh tanaga dipuseurkeun dina suku kencan nu ayeuna aya di tukang. Maksudna reka cecek tuur Wirasada nu katempona jiga leuleus. Sori sia. Arjuna lain, Kresna lain, kurang ajar sia.
1: Kuma kuring we atuh.
0: Sori sia kurang ajar sia. Ah.
1: Pokona mah montong hampa sia Kala Surya. Ieu lah bae kurang ajar ieu.
0: Iya sedap hap.
2: Wirasada sakilat ngirimkeun gempuran anu ngabahayakeun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5.
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung

0: buto tayo pa ya. Jadi
1: bertahap ya. Bertahap ya, hilangnya mepil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan sendiri. Betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin, amin. Iya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
5: Jawara ti Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Maksudna pikeun nyusul nu ka tuhu. Heukut. Plos harita teh ngeplos. Plos harita teh ngeplos nanyok angin. Sabab kana surya geus ngakilek manten ka tuhu terus miring. Sedangkan suku ka tuhu ngepesot kana hulu angin Wirasada. Datangna gancang dirkilat, tapi Wirasada geus sayaga keur bentengna. Heukut. Ditadah ku pigelang kensa anu mabad bincurang lawan ditigas digigir. Rasakeun haus.
1: Setan sia. Long ajar setan sia.
0: Koleweng awak kerasuru yang ngabangkin ka kenca. Awak nu tadi miring beki dengdek sarta tarangna ngagaleong hareupeun Wirasada. Dan tak parah deui hiuk jelebet ditampiling sata kertanaga ku Wirasada. Puguh we teu bisa ditahan deui kala surya ngagedebut bari ngakerung nyuksuk.
1: Aduh. Kurang ajar. Alah doan. Aing asa taweh wae kurang sia.
0: Tapi teu kabalinaan kitu na teh kurejat. Alah deui tingkeun dengan katuhu ngarah pipi Wirasada. Tapi najan sakumaha tarikna oge masih keneh ka tembok Wirasada. Kilok blos nyebut angin. Sebrut kalayang peureup Wirasada kana gado kala surya. Leblos teu keuna. Peureup Wirasada mopo hiukep ditewak ku kala surya langsung dicentok sata kertanaga. Tolonyong kedebru. Tolonyong kedebru. Wirasada namru kurajat hudang deui tapi ditimpah deui ku

nu bate ni heyat cekong kana bobokong cungkel blek bujur Wiro sadak kana lemah karasa seueul kana hulu angen mani nyengir bari nahan ka nyeri kodor sekalian sia ha ha ha ha yeu rasakeun heyat.

0: Brujing Kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

kacarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung Hejo Lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang

0: anu jadi sesepuh di pertapaan aya sanes kajabiti panita Suwanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita Suwanageni duduwong samanea mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amah kahareup diukna cu
1: kaula nu pangrasa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hidup kukula
1: aya pikeresa naon pangresa
0: okiu cuk memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule negara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun anging Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudap puguh hidup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade nu matak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungku ditampiling kudu cicing ai sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu lian
1: tepi nu damel kaula nun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cana geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moa berlaku
1: timalan pangresa
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah? Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya weh. Lepas weh tidinya wa iya kana stain moal berlaku. Cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Cek eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan.
2: Ulah diselewengkeun.
0: Ulah diselewengkeun. Kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh baka mere pitulung. Meureun baka mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kana stain.
2: Di pamentas cerita teh yang jeung kenyataannya.
1: Tapi noda mah kaula nun.
0: Boh lahir boh batin teh teu kudu dijalankeun.
2: Tentenan,
3: tentenan.
1: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangeresa.
0: Heuh kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Tepi nodamal
0: cinek nama omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kepentingan negara bangsa katut hirup beragama ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan
2: aya pangenyen.
0: Aya pangenyen.
1: Ya, kadalih. Tapi no damal kaula nun. Heuh ieu.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah ka batur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi no damel kaula nun pangresa
0: nya
1: larasa eta eta
0: ayeuna rek ngadunungan teh ka saha.
1: Tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu
1: teu pina dama.
0: Heeh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran, ku welas asih mah kasep genah. Genah. Heeh, bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun da di jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum
2: buntu laku.
0: Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dinu nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus-blos kitu.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Hape be ka mana-mana oge anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlaanna di dieu di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul kudu macul atuh da moal hasilna moal aya hasilna tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh
2: ulangkeun papanggul wungkul pacul
0: ulangan ukur di papanggul wungkul tuh
1: geus kaulanun bilih ka bujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana
0: moal dibawa teteh budak teh
1: moal kaulanun margi nya kitu bilih kumaha onam tadi sahur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora pun adi mada puguh rupana teu sarua jeung urang-urang sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi putra teh eta we anu rada teu kiat teh mah
0: nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
2: dipepene
1: teu pinodamal dipepene
0: heuh atuh bisi kaburu nyaring
1: upami naroskeun mangke pun adi
2: tong ieu teh sakasana
1: kuartos keneh kitu dangke ge bakal wangsul deui
0: keneh atuh kumaha amal we eta mah
1: rampung taun tutas pangandika ama katigas kantun pinara
0: pek omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh hay prak-prakanana mah nyaahan garape ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
2: eta sing bisa dicontoh ku batur
1: parmios kaulanun
0: brah

manakala yang nampir restu ti sepuna lumaku ngajug-jug nagara Maespat disarengan kurerenyagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana.

0: ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seueur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu jelumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we Kang Mantri. Sok rasana
1: nyaring Kang Mantri.
0: Ama kamana si Kakang Mantri ama?
2: Yap kadilanan.
0: Tumah.

0: Iye sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Kurnira kangen dika.
0: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Ai dongkap teu aya kayanya. Terus kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Laras pira kukudu arepro. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan cek ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeu teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kareup bakal boga pamajikan aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Syakang mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Nya.
1: Hayang melu.
0: Iu. Sabab naon yeuh dipuseur dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina.
1: Cawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah. Ngan hoyong we atuh terang puseur dayeuh.
0: Iulah keun we.
1: Ah, rek disusul
0: ulah.
1: Mung ah. Rek disusul we si Akang Mantri mah
0: ulah.
2: Lumanjang.
1: Hayang melu ama kasih Akang Mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna.

0: Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa. Nih, tilu.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atas komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
0: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawin naon wae, Bu?
0: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan gitu. Teras pegel ari gitu upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ulah kasep, ulah dituturkan lancek mana teh kerna haja kernangan gawe kegeges boga gawe pasti balik deui ka dieu.

0: Na ama mo parantos aguru.
1: Eh, iya mah budak.
0: Oyong nyaho puseur daya ama.
1: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garalut.
2: Ulah nyaho apotek
0: maksudna. Wah, ama. Putra moal kabawakeun.
1: Sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garalut.
0: Wah, ama dek ngejauhan dek nyangan si Akang mantri.
1: Ulah.
0: Ah, oyong milu ama.
2: Geuna dicaram.
0: Geuna da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
2: Aya ya.
0: Tukang sepatu ti Maharani.
1: Oh, nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
0: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
1: Beunah ibu dah ulah.
0: Ah, ama. Muga amang hapunten ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh teu hayang putra anggang nyeri kana ati lamun tebih ama premios
1: ulah sok rasana aya amuing amuing amuing sok rasana balik deui jalu
2: nang
1: dicaram teh be. Hmm. Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun Sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag.
0: Ieu tuh urang geus leklok.
1: Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ai dina rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sokrasana Sumantri cing salalamet maneh.

0: panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya inggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan sopana, sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

geus wayah kieu teh kerebek-kerebek cacing geus nagih.

0: aku naon teh teh
1: biasa
0: nya lagu naon
1: lagu angkutan kota oh piraku rasiko keur dapur sare.

na nepi ka nyelecep beuk teu katakis si kasebelan teh bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu kaduhung temunur salengka aing bieu heuh maju somandri

0: kasaran jadinya.
1: Hebat bener euy. Kakak rayu mangih musuh tangguh. Heeh. Dengar sadas aing. Untung dengar domah. Untung aing teu dengar munding oge. Okay. Heeh.

0: ngampir bunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kawalas kasih kakaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalan kenana.
1: Pek somantri bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan kabiadaban karoliman kasarakahan kamur Kanjeng Sanjabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang ka sawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sopi pijet
3: pijetan enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Tidak dior
2: cara nganggina kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak teh karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat. Sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
7: iya,
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol, ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya, iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya,
6: Bu ya. Ibu merasakan
7: iya
6: sendiri gitu kan ya.
7: Enggak
6: apanya perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
4: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan.
16: Di gempungan di Lebet.
15: Ngeunaan
16: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi Ecetea nanti. Dula Citrawati, taeta Dewi Citrawati, rayina Prabu Citragada. Sasat enate nuju dilamar ku raja-raja, malahan ku teu ditampi na eta panglamar jadi ngabrontak enate raja-raja teh di nagara Magadha.
15: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu.
16: Sumuhun.
15: Nah, dah kau lagi sangem atau pikeun nyingkahkeun raja-raja tiata nagara Magadha?
16: Ulah wakana mau kenjasa lah na. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu oge sanes ceuk ka emut. Da sangemeun Gusti Prabu oge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa.
15: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
16: Ieu maksud aden teh kumaha?
15: Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
16: Seueur petugas di ditu tangku abdi ajrih abdi mah. Iya malah mun dibare amplop den.
15: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
16: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh teh. Mangga den aya kedah dijajabkeun ku mangga.
15: Mangga atuh mang.

0: raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang kuala dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati sareng Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan wala dia balatam tamati nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di paminggir nagara Magadha nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Dekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapa medalipun para raja sadaya?
1: Weh, para raja sadaya. Kulah, kulah, kulah, kulah, kulah. Ya, para jawara, jawara. Kulah, kulah, kulah. Ayo, kumpul. Hajar, hajar, hajar.

0: sabios patugas. Punten Gusti. Para lun malum anu kasuhun ninggalih nu pabeha punten anu terdak kaulan.
1: Aya naon maneh?
0: Naon? Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekele sacekele. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik sumuhun kulan Gusti.
0: Ayo siapkeun wadiman.

0: Coba hudang.
1: Waduh, Den, Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat Aden. Dikumaha teteh?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Basa ngepret naon ka?
1: Basa ngepret pisin. Mokanding hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, kubeling.
3: Aduh, dikumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus si lain.
3: Ganeng ah.
1: Ya, apa kitu? Tong miner dumeh. Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
1: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
4: Tingali raja ngabebengkak kalayan lompat ti pakalangan lajeng ieu raja-raja nyerobot mewah sedanten ulah tiap balat tamtama sora kana hareup hayang serbo.

0: Gusti.
1: Jang.
2: Jang.
3: Pur Gusti.
1: Iyo, anu disebut aneh tapi nyata teh.
0: Aneh kumaha nya tanah.
1: Lamun bisa dewek mijar meneng. Ngaon sih teh jeung mijar meneng we. Ha kaget.
4: Mijar meneng.
1: Lain mijar meneng, mejer meneng meneng sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat berat berat berat berat. Berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuh meuni ulutut. Nya sileng can disunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gelo syah. Ya anu hebat ye panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Ku pangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasak

0: Ki Bambang Semantri lir banteng bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianna. Atuh sareng sena budak katawuran para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Semantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Semantri sasat jadi pamujian.
1: Hehe, Semantri dagwan dagwan dagwan.

0: hebat, Anjin Sumantri.
1: Kepinodama kau lanun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaulah Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunak dah temah parantus jadi kewajiban.
0: Hebat Anjin lamun jadi patih negara Maespati itu Sumantri. Kaulah satuju lamun gitu carana. Cepot.
3: Hah?
0: Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka teuing ge. Nuhun Aden. Teu mu bajir, hade lah, hade.
4: Hare lah, hare.
5: Hebalah, hebat.
3: Hebalah, hebat. Tangtos Aden bakal diistrenan jadi patih. Mung emut teh upami Aden pantos jadi patih, cing emut ka Mang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan. Sabah Mang teh garing. Pangnyeborkeun ku Aden. Entong Mang geus. Aduh, Den, kuninga Mang geus entong.
1: Naon Mang?
3: Mun entong abdi hideung. Sawios teh hideung dek bodas roge.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
7: Pak Wawan.
6: Pak Wawan ninggihan palimana?
7: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
6: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
7: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
6: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
7: Ti 2018.
6: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
7: Tos 60.
6: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
6: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
7: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
6: Kok bangga karaosna, Pak?
7: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
6: Bapak ayeuna nuju di leukeunna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
7: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
6: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
7: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
6: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
7: Tos nu kaopat.
6: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
7: Di botol kahiji ge tos karaos kitu tos seger.
6: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
7: Di radio.
6: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
7: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
6: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Ngopi yuk.
12: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
11: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
12: Kopi apa tuh?
11: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
12: Wah, boleh juga tuh.
11: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
16: 102,4 FM.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Lain lumayan oi pangartina oi lu, dola. Gusti dugi ka kitu.
0: Waduh, hebat anjir sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tapi ka sasabaran kitu.
18: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara.
0: Cakrabaswara
18: Epino
3: rupina nuti abdi teh tetenya ari geus akuanan teh siling mah
4: anu kuring teh nu leungit teh panu kitu panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula
3: teh senjata cakra bensin mah belegung paneker
0: hayu sumantri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih nagara Maespati.
18: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenme.
0: Nah,
18: panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
0: Gitu.
18: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu.
18: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Teh maksudna teh mah?
3: Maksud jeung kumaha jadi teh? Dupi maksudna.
18: Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu. Jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.

0: pati nga uleng ngaraga manengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Sumandri. Nah begitu Sumandri.
1: Nya cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon ite kasang tukang na, maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy.
2: Tenang.
1: Heuh. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh. Aduh, ampun.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kaula ini teh wae. Wak hayang tinggalkeun bot.
1: Saya ah ditinggalkan eh bisi kababawa bisi payah dititah ke orang gue dulu bahaya terlibat mah kumah lamun ketemuan butuh cari

Espati nyata Prabu Arjuna Sasrabahu nampi laporan tinarpati soda yang sumantri teh kitu kalakuanana. Kukituna watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titising Wisnu. Teu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan kairing para narpati oge wala debal.

0: Nanging parendenek itu I Bambang Sumanti tetap tegar dina dirina
1: teu robah pamadegan
0: datan niratang ademan datan niratang ademan

dibujeng enggal nabai kaulatnya nampi laporan tinarpati soda ini telakin anjin aya maksud jeng tujuan anu tangtu kepinoda masa kumaha anu parantos didugikan kunarpati soda leres pisan etate kasangeman kaula. Oh gitu tepino nya kumakarep andikawe dekumaha karep anjin ayina sadaya-daya kaula teh cinek namah pati-pati ngadunungan oke kaula teh koyong kanu saluhureun kaula pangartina. Maksudnya mah bade nyobi panginten sih bade nyobi panginten ai bapak wani ih cucungik sia montok mama wadewek dulu ai tita tadi ka mana wae atuh eh kapan karek jol ayanya oh, bubuhan tumantara jauh bieu paanggang nya kumaha maksudna teh dari teh tah yang nyoba we meureun mode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh jeung bareto abdi teh eleh ku bapa minggeus ya minggeus elehna teh aing mah disidan ku kuuk bareto kasieun ku eta teh bener anjeun teh galara tegapati sumantri teh pino sajumlah para narpati kaulah iya munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri.

0: nyunyul na ieu Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Munyong ketinggali ku hileung.
2: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
2: Muni monis ka batur teh.
3: Teu salah milih maksudna mah meureun.
2: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cu.
1: Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angren angkeu parigo dunungan dewek. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek itu berarti. Daek nyempo deh napun meja.
2: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu nya panas sakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat sakrabaswara. Iya.

0: gempur. Ini dah sasaran kau lah mahiji somantri.
1: Menyong.
2: Naon pegek.
1: Depa.
3: Ayah kasihan
1: mamon. Yuh, mulai segera gitu dulu. Ih, amit.
2: Hei.
1: Tukang peking gede, malui dulu. Oh, itu biwir namun kanal gitu. Tobat.
0: Lajeng wae tiwi krama nyaeta ngarungkup Bambang Somantri anu nuju ku Kuliwedan teu beda ti jalma newak laleur nyaeta ngan ukur dikeupeul ku pandangan sabeulah ieu Bambang Somantri.
1: Mantri, aduh, ampun Gusti Engap, Engap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalang.
3: Penasaran gerinya.
0: Bisi aya kapanasaran kene ilmu.
1: Ampun Gusti. Sadaya daya kaulah sejak taluk sejak sumujud kaulah nun pangresna.
0: Bener.
1: Epino.
0: Tindanau. Sakilat ieu tiwi krama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menenglok mangkaduh barang ngadang. Pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo.
2: Walah, ieu wong.
0: Tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara.
2: Walah.
0: Sanggup
1: nyarupina bari desa ngemane ku kaula
0: los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa.
1: Tunjuk sumangga permios kaula nun.
0: Los ini. Omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadina tina tatangkalan ulah nepi katinggaleun. Eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh. Permios kaula nun.
0: Los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh.
3: Naon?
0: Rek api tah kira dua siki deui diteteangan.
3: Kira korek api atuh.
0: Heuh ngasih dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring? Pangminahkeun Monas. Ka mana? Kana hirung si aing. Aduh, ampun. Wah, kelakuan si Cepot.
3: Kapida.
0: Kapida.
3: Heeh. Pinakeun ka jejewir geuningnya.
0: Aduh, ampun. Nya. Tingali itu semantri. Nungkupan beungeut teh era meureun nya ku kalakuan pribadina. Lain marukana munya kalakuan kitu henteu mati karena dirina. Cek dewek geus sok kamalinaan karena dirina deuh.

0: puncak Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilan paingan.
2: Giri
1: Kartina Gunung. Lusi cacing paingannya tate sangka serbuk semenang nyamuk ning deket-deket anak talus. Sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana. Sok rasana. Sok rasana.
2: Ya kan. Tayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede. Ih meunang aturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana. Tersangka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya?
4: Mun RT 4 RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nume sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
4: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tip bayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
3: Pami lambung kumaha pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
3: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali pak?
4: Sementara wis mah ada sisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Numawi oge Kang, yuk. Kurang cing langkungan nelan keimanan jeng katakwaan teh itu mangrupakin rahmat sareng pitulung pangeran welas asih mantena. Tersangka maneh sok rasana, tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah ieu puncak gunung Untara nyata patamanan. Ya mudah-mudahan we ari ujug mah moa. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kagungan. Alihkeunana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan. Puseur dayeuh Maespati. Ih. Dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak da puguh para kasaksian kusarerea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
12: Oh kitu
2: nya, kira-kira na sanggup?
12: Akang mah kulem jig.
2: Sare di mana itu, kapan aya bangunan anu sakitu agrengna?
12: Dah, saat teu acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu, pek akang hengenong heula di dinya. Reuskeun heula da puguh panginten akang teh cape kaitu ka dieu keuneh, ayi ayeuna dek digawe.
2: Bener teteh sok rasana.
12: Pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we.
2: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang, mung jauh jeung si akang.
12: Teu hayang angang,
2: cing percaya we ka akang sok rasana.
12: Nya nuhun we pamikitu mah.
2: Jadi akang teh ayeuna ngagelehe we ka itu geura mangga.
12: Oh kitu? Iya. Yeah.

Oge ngebersihkan manah natina naon dupih karereget. Istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan. Sumerah pasrah kanu kagungan. Dingawitan bismillah

ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadi. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetanana keun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongok. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktu eta dugi kareset dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh sami kaget ningali aya patah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos

0: ngaleut sabat alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu, terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Sakit lah
4: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: kali. Iya,
4: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat.

0: dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tu mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
3: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
4: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah gue kaca soca gitu pemirsa.
3: Ibu terus kemana wae? Iya berobat mata.
4: Ya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun tadi karena anu cuman kotor, sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayana ibu badeng ngagaleh di kanu sabar botol?
4: Lah sabar botol wae hela dari margi enak seringnya kaca amis na gitu dah kaleresan gitu dan te sabar tebi. Kalau di rompok oke meser deh ayana kita acan seep ayana mung maksud teh supados nte telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
4: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
4: abdi neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non wae Bu.
4: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kosrekan wae.
3: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
3: Tetes mata, tesma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna Ce?
3: Gampil pisan Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
3: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga we. Data nama upami tos tengah leut mah nya kitu deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadi dinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng

0: dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya. Uyeng nanti ya. Ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Itu ayah nu paregel nanti gitu. Muntah. Kapayun-payun nanti ya inu lalinu teh araya ya puyangna udah menurun gitu lah kain nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasumai
0: mohon
1: bena alhamdulillah ini teh ayah ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya nyapanya
1: alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Berarti ayah nanti lajeng ka botol kedua
1: ya mohon wah ini
0: mohon bapak kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh. Gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hari bareng bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah, gitunya. Saya perobian, gitu. Saya pos pengaget etang konsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayo, nanti badai majang kaduanya, umum iya, mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha, Pak, saya didinten?
1: Upami abi pribados, mahnya konsumsinya saya didinten tilu kali pagi, yang sarang malam, gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti Bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti Abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teu asge nyajenten aya propiha.

0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya kakaosanya pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
3: Hajah Ana Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
3: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya Ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
3: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
3: Katilu, supados sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapak sanamina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras. Opa mi rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orangnya teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang saya ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ado dua dintenya setelah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nge acananya ke babu acananya.
3: Nya. Sama anak meni ya dah teka rawas teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabar kali sa dinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: kasuk
3: ieu teh aya namanya tetes meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meme sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya,
4: penanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
4: Untuk informasinya, assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: please. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalatandong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalatandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Niat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisannya itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga. Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya. Terima
4: kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: وصحبه وسلم.
1: 102.4 Radio Peace FM.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وعطرها يبقى إذا مست آيات.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالوادي.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial Muslimah di hari Rabu, edisi 7 Oktober 2026, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-26 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah selama satu jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan kembali mengoptimalkan waktu pagi yang sudah Allah berikan sahabat MK. Insya Allah diberikan keberkahan karena waktu paginya kita gunakan untuk kembali menggali ilmu, menggali hikmah di pagi hari ini. Insya Allah pembahasan kita berkaitan dengan merawat hati di media sosial bersama dengan Ibu Khairati. Dan kami pun mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Lengkapkan dengan

0: Anda silakan bisa ikut menyampaikan salam silaturahmi ataupun juga menyampaikan bagaimana kualitas siaran MKFM di wilayah Anda, atau juga ikut berdiskusi berkaitan dengan tema terkait sahabat MK, yakni merawat hati di media sosial. Pertanyaan ataupun juga diskusi lainnya kami nantikan. Dan alhamdulillah sahabat MK, Anda yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan streaming di website mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, alhamdulillah kali ini radio MKFM siaran MK paginya juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Safasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo. Di wilayah Palembang ada Radio Orban 90 FM Palembang, Kilof 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, waktu pagi ini menjadi waktu di mana malaikat mendoakan keberkahan untuk kita semua. Peluang kebaikan kami sampaikan juga. Anda sahabat MK, kita ketahui juga perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini akan dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama mulai dari 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minum. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. RPR ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MG, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Asa berputus asa, siapakah...
0: Sahabat MK, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara sedekah dan wakaf? Sedekah memberi manfaat sekali pakai, namun wakaf memberi manfaat panjang. Pahalanya mengalir terus meski kita telah tiada. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf, Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Di waktu mengenang rahmatnya.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi Special Edisi Muslimah. Insya Allah kita akan sama-sama menggali ilmu berkaitan dengan merawat hati di media sosial. Insya Allah nanti kita akan gali hikmah dan ilmunya bersama dengan Ibu Khairati. Anda juga silakan bisa ikut bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik dan sehat, Ibu Khairati?
2: Alhamdulillah, baik. Tasifa gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ibu Khairati. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di udara. Dan Masya Allah, kita akan kembali menggali hikmah begitu, Ibu Khairati, menggali ilmu juga. Kali ini berkaitan dengan merawat hati di media sosial. Silakan, Ibu.
2: Ya, suaranya jelas, Teh.
0: Alhamdulillah tersimak dengan jernih, Ibu.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali bertemu melalui radio MK FM di subuh kali ini. Mudah-mudahan yang ditakdirkan bisa menyimak, termasuk hamba Allah yang terpilih untuk dipahamkan tentang agama. Dan Allah menolong kita dalam mengamalkan setiap ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat MKFM, dimanapun berada, setiap manusia pasti melakukan komunikasi, baik dengan lisannya maupun dengan tulisan, bahkan dengan anggota tubuhnya, dengan gerakan-gerakan tubuhnya. Intinya, setiap hari kita melakukan komunikasi. Kita berbicara kepada orang lain. Hanya di zaman ini kita banyak berkomunikasi lewat media sosial. Jika tidak tahu ilmunya, maka komunikasi lewat media sosial bisa berbuah dosa. Nah, potensi faktornya hati dari media sosial pada prinsipnya sama dengan tanpa media sosial. Hanya kalau kita tanpa media sosial, kita ketemu langsung. Kalau ini kita tidak ketemu langsung. Tapi pesannya itu sampai walaupun tidak ketemu. Ya. Nah, di sini peran lisan digantikan oleh jari-jari kita untuk mengetik kalimat-kalimat. Atau kita nggak ketemu tapi kita bisa bicara langsung tapi tidak langsung ketemu. Kemudian kita mendengar dengan membaca, kita mendengar langsung orang berbicara. Ya. Peran mata kita melihat, menonton. Nah, di sinilah tantangannya lintasan hati kita itu bisa terpancing untuk adanya lintasan yang buruk di sana. Ada lintasan yang baik juga, ada lintasan yang buruk. Begitu juga lisan kita bisa terpancing dengan berkomentar, bisa dengan videonya, bisa dengan ketikannya. Nah, melihat sesuatu, melihat, mendengar sesuatu itu bisa memancing untuk memunculkan dengan tulisan-tulisan atau video-video. Nah, dari lintasan hati, misalnya ada suatu tulisan atau ada video atau apapun yang kita saksikan, kita dengar, kita lihat lewat media sosial, itu bisa memunculkan lintasan hati, baik yang buruk maupun yang baik. Jika lintasan hati kita itu tidak dikendalikan, maka dia akan mengotori hati kita. Apalagi diikuti dengan lisan. Jadi hatinya, bisikannya, lintasannya buruk, lalu keluar dalam bentuk tulisan atau dengan lisan. Hanya di sini kadang komentar itu tidak dengan langsung bicara, tetapi dengan tulisan. Kalau tidak hati-hati, maka di sini bisa terjadi kesia-siaan. Tidak ada manfaat untuk akhirat. Apalagi sampai lupa bahwasanya Allah sedang melihat, menyaksikan, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka korban kita, korbannya adalah dari lisan atau ketikan kita atau pandangan kita, itu korbannya adalah kalbu kita. Potensi yang ada itu bisa terjadi yang namanya jatuh pada berbantah-bantahan, ada di sana, lalu berdebat, lalu bertengkar. Kalau bertengkar di sini, nanti bicaranya batil, keji, jorok, cacian, akhirnya bermusuhan. Mohon maaf. Kalau sudah bermusuhan, nanti muncullah penyakit-penyakit hati. Ada kedengkian di sana, ada suuzon di sana. Terus mencari-cari tahu, membuka-buka aib orang, memata-matain orang. Baru kemudian bergibah, kalau itu benar, kalau tidak benar itu fitnah. Belum lagi nanti bergosip, belum tentu benar, belum tentu salah itu beritanya. Akhirnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Efeknya apa? Sama aja kalau kita ketemu orang, atau melihat sesuatu yang haram, ya, atau mendengar orang bicara, membaca berita atau komentar-komentar yang itu mengandung dosa, itu berefek kepada kotornya hati kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan salah satu penyebab hati kotor adalah lintasan hati yang buruk itu tidak dikendalikan, dan ucapan atau lisan yang tidak terkendali. Kalau kita tidak langsung ketemu, itu bisa dalam bentuk tulisan atau video. Nah, itu membuat kotor hati seseorang. Alangkah ruginya kita kalau kita beribadah, kita sudah melakukan ibadah, tetapi kita tidak bisa menata, merawat hati kita saat kita berinteraksi di media sosial. Maka terjadilah di sana kebocoran-kebocoran amal. Ini yang harus kita waspadai. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu ilmu. Mana bicara yang mengandung dosa, ya? Mungkin kalau bicara biasa tidak dosa, tapi adalah ada kesia-siaan di sana. Ada kesia-siaan. Nah, ini kalau dibiarkan, kita lupa kepada Allah. Itu harus kita waspada. Mungkin kita tidak melakukan dosa, tetapi bisa jadi ada kesia-siaan, tidak memberi manfaat untuk akhirat kita. Dan kita lupa mengingat Allah. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Harus kita hati-hati di sana. Nah, kemudian, ilmu ini, kalau kita tidak betul-betul belajar, maka komunikasi atau interaksi kita di media sosial itu berbuah dosa. Di sana ada ghibah, di sana ada namimah, di sana ada dusta, di sana ada perdebatan, ia menyebarkan aib, banyak sekali dosa-dosa dari lisan yang bersumber dari lintasan hati yang buruk. Jadi kita harus bisa memilah-milah, membedakan mana informasi yang kita bisa manfaatkan untuk menambah iman kita, bukan untuk membocorkan amal kita. kalau kita ngobrol itu mubah, tapi kalau tidak manfaat itu menyia-nyiakan waktu kita. Kita bisa meninggalkan zikrullah. Dan kalau tidak hati-hati dia bisa mengandung dosa kalau tidak hati-hati. Nah, kita harus belajar ilmunya. Kalau memang tidak perlu, tidak penting, ya tidak usah berkomentar, tidak usah berbicara, tidak usah membaca hal-hal yang mengotori hati kita. Ya. Nah, sahabat, diamnya kita seorang mukmin itu adalah kita bertafakur. Kalau kita melihat media sosial itu menjadi bahan tafakur kita, muhasabah. Tidak disibukkan dengan kejadian dan orang-orang. Kadang kita sendiri juga punya aib, punya hal-hal yang harus kita selesaikan. Kedua, apa yang kita lihat harus menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita. Kemudian kalau kita mengetik sesuatu atau membuat video, itu harus menjadikan orang mengingat Allah, tidak hanya lewat begitu saja gitu. Nah, kita harus belajar ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya kita nggak bisa. Kemudian seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu kebenaran, maka salah satunya dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, salah satunya dia menggunakan lisan dia, itu lisan itu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk akhiratnya, manfaat untuk akhiratnya. Ya, makanya kita mau berkomentar, mau berinteraksi, atau mau bicara atau diam kalau memang itu tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Nah, kemudian tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu kan meninggalkan kesia-siaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau memang kita mau menjaga kualitas Islam kita, jangan gunakan media sosial itu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Semuanya akan dihisap. Apa yang kita ketik, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, semua akan dihisap. Semuanya akan dihisap. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala-galanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, iman seorang hamba itu tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Ahmad. Di sini lidahnya istiqomah. Kan sekarang sudah diganti. Ada juga orang berbicara di media sosial itu dengan videonya bicara-bicara yang tidak manfaat. Lidahnya diganti dengan ketikannya, dengan jari-jarinya gitu. Nah, jadi kalau ingin iman kita istiqomah, maka rawat hati kita, jaga hati kita dengan mengendalikan lisan kita. Jadi satu paket ya. Jadi pandangan, pendengaran, lisan itu satu paket. Jadi semuanya harus dikendalikan. Jadi pertama kata Imam Ghazali, kalau kita mau merawat hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran atau penyakit hati adalah dengan ilmu. Harus tahu, kadang orang tidak menyadari atau dianggap itu bicara biasa, tidak mengandung dosa. Padahal itu sudah ada unsur dosa di sana. Nah, orang yang mengendalikan lisannya, jari-jarinya, pandangannya, pendengarannya, itu bagian dari mengendalikan nafsu. Nafsu bicaranya, nafsu mendengarnya, nafsu memandangnya. Nah, jika diperturutkan, dia tenggelam dalam fitnah syahwatnya. Dia bisa melakukan hal-hal di luar batas syariatnya, merusak niat dan amalnya. Jadi kotor itu hatinya, jatuh dalam maksiat yang membuat hatinya terkotori atau teracuni. Jadi sahabat-sahabat harus betul-betul belajar ilmunya. Nah, hati yang sudah teracuni dari tadi anggota tubuh kita yang kita berinteraksi di media sosial, baik pandangan kita, jari-jari kita, pengganti lisan kita, pendengaran kita dengan tontonan kita tidak terkendali, dapat dipastikan tidak akan tenang hati ini. Kemudian kering rasanya. Begitu kita masuk waktu sholat atau beribadah, itu males-malesan dan itu tidak bisa menikmati ibadah gitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ada komentar di sana atau apa, itu bisa menimbulkan masalah dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kita tidak banyak minta ampun kepada Allah, membersihkan dosa-dosa tubuh ini gitu ya, itu kita akan mendapat siksa azab gitu. Makanya kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, pertama, apakah kita belajar ilmunya? Kita bicara, bicara ini, ngetik ini, mendengar ini, melihat ini, menonton ini, apakah itu memang saya butuhkan? Manfaat nggak untuk akhirat saya? Apakah menambah iman saya? Apakah saya membuat, apakah membuat saya mengingat Allah, keagungan Allah, atau sekedar menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu? Kita mungkin tidak dosa, tetapi bisa jadi rugi gitu, ya. Bisa jadi rugi. Mungkin kita melakukan itu tidak dosa, tapi rugi kalau kita tidak ingat Allah gitu. Nah, kemudian apalagi? Mungkin kita menceritakan suatu peristiwa itu tidak dosa, tapi kalau peristiwa itu kita ceritakan tidak bisa menjelaskan hikmahnya, pesan Allahnya, melibatkan keagungan Allahnya, itu juga tidak akan manfaat, tidak akan akan sia-sia gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak hati-hati, obrolan biasa atau ketikan-ketikan yang kita anggap suatu yang biasa, itu bisa jadi berlebihan, melebihi keperluan, ya. Atau kita kadang memuji orang berlebihan, walaupun hanya dengan tidak ketemu langsung gitu, melebihi batas keperluan, bisa jatuh kepada kebohongan. Bagi yang memujinya bisa jatuh kepada kebohongan, atau dia ria, atau dia memuji sesuatu yang abstrak, atau dia memuji orang yang durhaka kepada Allah. Bagi yang dipuji itu merasa ujub dirinya, merasa dia, dia tidak jujur menilai dirinya karena sudah terlalu banyak pujian-pujian. Ini bahayanya orang yang terkena pujian yang berlebihan. Kemudian pembicaraan yang batil tentang kemaksiatan di sana, mungkin ada di sana kita temukan banyak berbantah-bantahan, menyanggah. Ini bisa naik tingkatannya jadi perdebatan, naik tingkatannya di bertengkar. Kalau udah bertengkar terjadi permusuhan, nanti kedendaman, ya. Kalau dalam debat itu menyerang, melemahkan, menghujat, merasa lebih unggul, ada kesombongan, melukai orang, menyakiti orang, itu kan ada unsur dosanya. Akhirnya nanti bertengkar lebih berat dari berbantah-bantahan dan perdebatan. Ada kekerasan di sana secara lisan gitu, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menjatuhkan kehormatan seseorang, itu muncul kemarahan, kedendaman, akhirnya kedengki muncul, ada tajasus, suuzon, tajasus, baru bergibah, lalu menyebarkan fitnah. Inilah sumber segala keburukan. Jadi pada intinya, kita bermedia sosial itu, kalau tidak hati-hati, sama aja kita ketemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang tanpa media sosial. Bicara keji, jorok, cacian, vulgar, lidah yang kotor, akhlak yang rendah, cenderung dengan hal-hal yang sifatnya seksual. Kemudian ada juga di sana melaknat, mencaci maki, zolim kepada diri seseorang. Kalau zolim kepada kehormatan, orangnya nggak ada, diomongin di belakang. Tapi kalau diri itu langsung kepada orang yang dituju. Senda gurau yang berlebihan, kemudian ejekan, menyebarkan rahasia. Ada kebohongan di sana, ada gibah di sana, ada namimah di sana, sangat banyak. Ada perkataan yang saling adu domba. Nah, ini kalau nggak belajar ilmunya, kita jatuh pada dosa-dosa yang membuat hati kita itu jadi kotor. Bukannya kita menambah manfaat dengan media sosial, tapi justru menambah dosa setiap harinya. Kita harus belajar. Yang kedua adalah kalau kita sudah belajar ilmunya dan ilmu itu Allah pahamkan ke hati kita, kita harus bisa mentaubatinya, harus perbanyak istighfar. Kalau kita sudah terlanjur melakukan banyak hal-hal yang itu mengotori hati kita saat kita menggunakan media sosial, kita harus bertaubat, minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, menyesalinya, tidak mengulanginya. Ya, itu tercatat di sisi Allah. Jangan sampai nanti di akhirat itu dibuka semua apa yang kita ucapkan itu, dan bisa terjadi bocornya amal-amal kita karena kita salah menggunakan media sosial. Capek-capek kita beribadah tetapi bocor tanpa kita sadari. Nah, Kalau kita sudah bertobat, berikutnya gimana? Memang bertobat tiada henti sampai kita mati, karena kita tidak bebas dari dosa. Berikutnya adalah bermujahadah untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Dalam bermedia sosial itu mujahadahnya harus kuat banget, yaitu melawan nafsunya, karena di situ setan berbisik-bisik menjadi provokator. Nafsu ingin melakukan sesuatu yang Allah gak ridho, gitu ya. Nah, kemudian gemerlapnya dunia itu membuat seseorang iri, dengki, gak suka dengan kenikmatan orang lain. Ada suuzon di sana. Diri kita sendiri kadang suka pamer lewat media sosial. Banyak sekali potensi-potensi kotornya hati kita, sehingga perlu kita merawatnya dengan ilmu. Ilmu kita perkuat, kemudian kita bertobat, dan kita harus punya cita-cita. Kalau kita ini di dunia ini harus sampai kepada Allah, menjadikan kita mengenal Allah dan kita berjumpa dengan Allah. Jangan justru mencelakakan diri kita. Baru yang ketiga, yang inilah yang PR terberat kita, melawan nafsu kita. Karena itu kalau tidak kuat-kuat iman kita, media sosial itu menjadi tempat kita menabung kemaksiatan, menabung dosa, bukannya kita menabung pahala. Mudah-mudahan dengan tiga ini, ilmu yang kita kuatkan, perbanyak minta ampun kepada Allah, ketiga mujahadah, supaya tidak mengulangi dosa-dosa, baik itu lintasan hati yang buruk, dan lisan yang diganti dengan tangan, jari-jari kita, pandangan kita, pendengaran kita, mudah-mudahan Allah ampuni kita, dan kita bisa menjaga hati kita. Kalaupun kita bukan malaikat yang tanpa dosa, yang tanpa salah, tapi hati kita bisa peka kalau ini ada yang salah, ini mengandung dosa, itu dikendalikan, lalu kita minta ampun kepada Allah. Dan kita setiap hari akan punya dosa, tapi yang terpenting sebaik-baik manusia adalah yang mau bertobat. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali undang sahabat MG yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita coba sapa, ada hamba Allah yang bergabung, Ibu. Kali ini ada sahabat kita, termasuk yang suka scrolling sosial media, Masya Allah. Disampaikan oleh sahabat kita ini, Ibu, seringkali merasa minder setelah melihat kehidupan orang lain di media sosial. Karena yang terlihat adalah bagian hidup di mana kesuksesan, bahagia, sering liburan. Sementara kehidupan yang sahabat kita jalani ini terasa biasa saja. Bagaimana caranya Ibu menjaga hati agar tidak mudah iri dan merasa kurang? Jazakallah khair. Silakan Ibu Khairati.
2: Baik, jazakallah khair. Minder itu kita bisa jatuh kepada tidak syukur atas pemberian Allah. Jangan membanding-bandingkan. Setiap orang itu diberi potensi oleh Allah. Ya, kemudian apa yang ada di media sosial bisa jadi itu aslinya tidak demikian, gitu loh. Jadi orang kadang, kecenderungan orang di media sosial bisa saja itu bukan apa adanya. Kenapa? Karena ada satu jenis penyakit hati, yaitu ria, kan? Ria itu asal kata ru'ya, pandangan manusia, menampilkan, memamerkan sesuatu karena ingin mendapat pujian manusia atau juga mendapat keuntungan pribadi dari apa yang dia pamerkan. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak tahu di balik kehidupannya ada apa. Kita tidak tahu. Kita syukur yang ada pada diri kita hari ini. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita banding-bandingkan, ya nanti kita jadi tidak bersyukur. Setiap orang itu pasti ada ujian hidupnya. Cuman gak kelihatan aja. Mungkin tersimpan. Dia menutupnya rapat. Dia tunjukkan kalau dia tuh lebih dari kenyataan. Padahal dia bisa jadi dia itu adalah kompensasi dia. Dia menderita tetapi dia ingin tunjukkan dia baik-baik saja gitu. Jadi tidak usah terlalu percaya dengan apa yang ditampakkan di media sosial gitu kan. Ya, jadi jangan sampai kita gara-gara itu semua jadi minder, tidak mensyukuri. Allah kasih kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa ibadah, bisa istirahat, bisa tidur. Apa yang dilihat hari ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, itu syukuri. Jangan membandingkan ke orang lain. Ya, jangan kita bayangkan, oh dia enak ya hidupnya, kaya raya, bisa keliling dunia, enak, punya uang banyak. Kita nggak tahu. di balik itu dia pasti punya ujian, punya ketidaknyamanan, karena ketenangan kebahagiaan

0: namanya juga ini berbagi pengalaman. Kadang kita sudah berniat membuka media sosial hanya sebentar, Ibu, tapi qadarullah akhirnya terlena dan berjam-jam scrolling. Setelah itu yang dirasakan sahabat kita ini malah terasa hatinya kosong atau tidak senang. Apakah ini menjadi salah satu tanda, Ibu Khairati, kebiasaan yang mempengaruhi kondisi hati? Bagaimana cara untuk mengendalikannya, Ibu? Karena sekarang kalau ada waktu luang sedikit, ya buka sosial media, Ibu Khairati. Silahkan.
1: Iya, itulah yang dikatakan tadi, saya katakan. Kalau kita mau membersihkan hati kita, kan racun hati itu dari pandangan, dari pendengaran, dari lisan, dari makan, ya dari pergaulan. Nah, media sosial ini walaupun kita sendirian di kamar, itu pengaruhnya luar biasa ke hati kita, iya kan? Disinilah kenapa pertama ilmu, kita harus tahu ilmunya nih. Oh iya, ini kayaknya ini dosa, ini nggak boleh nih. Mana yang dosa, mana yang bukan? Kemudian kalau kita sudah melakukan terlanjur ada dosa di sana, maka kita banyak istighfar dan bertobat pada Allah. Baru nah ini yang ketiga, mujahadah itu mengendalikan nafsu. Nafsu ingin buka handphone, nafsu ingin nonton yang tidak manfaat, nafsu nonton yang ada dosa. Itulah namanya mujahadah. Sesuatu yang Allah gak ridho, nafsu itu suka. Sesuatu yang Allah ridho, nafsu itu gak suka. Jadi melawannya bagaimana? Harus bisa merasakan pengawasan Allah. Ya, harus bisa merasakan pengawasan Allah. Kalau kita sudah yakin Allah mengawasi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sementara dosa kita masih banyak, amal kita sedikit, jangan sampai bocor atau terhapus ya pahala kita dengan sesuatu yang tidak manfaat atau dosa di sana. Nah itu harus kuat, namanya itu yang namanya mujahadah itu di situ. Aduh pengen nak, pengennya itu langsung dilepas, dikendalikan gitu. Memang begitu, dibuat kita itu asik berjam-jam, kadang berlama-lama dengan media sosial. Coba kita latihan ditinggalkan, kita lakukan sesuatu, misalnya baca buku atau beberes rumah atau apa gitu ya, baca Quran gitu ya. Nah itu disimpan gitu, kecuali memang kita membutuhkan informasi, memang kita ada yang kita cari, ya silakan untuk berkomunikasi. Tapi kalau tidak ada, hanya mengisi waktu, sayang waktunya sementara, juhud kepada dunia itu pertama adalah lisanmu manfaat nggak untuk akhiratmu? Berarti kamu ngetik-ngetik manfaat nggak? Kemudian temanmu manfaat nggak untuk akhiratmu? Ketiga, waktumu sehari 24 jam manfaat nggak untuk akhirat kita ini? Jangan sampai kita sedikit sekali waktu kita hanya untuk manfaat di akhirat. Sisanya kita membocorkan amal kita, mengandung dosa di sana. Baru yang keempat, kenikmatan yang Allah berikan, hartamu, kesehatanmu. Apa manfaat enggak untuk akhiratmu? Nah ini yang memang kita harus banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kalau kita lalai kepada Allah, setan yang masuk, dia bersemayam di hati kita untuk kita melakukan hal yang sia-sia, bahkan mengandung dosa. Mengingat Allah, merasakan Allah mengawasi, ingat kehidupan akhirat kita. Bagaimana kalau kita meninggal dalam kondisi kita sedang lalai kepada Allah? Nauzubillah min dzalik. Allahumma la bisawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Khairati. Dan kali ini kita sapa kembali ada Ibu Tuti yang bertanya begitu, Ibu Khairati. Sahabat kita pernah mendapat komentar negatif di media sosial dan sampai berhari-hari kepikiran. Bahkan kadang kalau teringat ini jadi marah dan ingin membalas komentar negatif tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati supaya tidak mudah terluka oleh perkataan orang lain di dunia maya, Ibu? Silakan, Ibu. Ya.
1: Kita terluka karena ekspektasi kepada diri kita tuh tinggi gitu loh. Nah, kalau mau praktisnya begini prakteknya, tipsnya. Ambil wudu, sholat dengan niat minta ampun kepada Allah. Lalu berkomunikasilah kepada Allah. Meyakinilah bahwasanya semua hujatan hinaan orang itu terjadi atas izin Allah, terjadi atas kehendak Allah. Satu. Dua, jadikan itu evaluasi muhasabah diri. Jangan-jangan ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghina atau apapun, itu memang kenyataannya kita demikian. Cuman kita selama ini merasa diri kita baik kan, ekspektasi diri kita tuh tinggi. Jadi begitu ada yang menghina atau apa, kita itu nggak enak hati, kita merasa sakit hati, terluka gitu. Nah, padahal kita tuh hina kan, kita tuh banyak dosa, kita nggak berdaya, kita berlumur dosa, kita tuh bodoh gitu loh.

0: Jadi yang orang tahu tentang diri kita itu kan sangat sedikit daripada yang Allah tahu. Ingat itu aja. Muhasabah. Ya Allah, aku jadikan evaluasi, bisa jadi yang dia katakan itu benar. Kemudian ketiga, sakit tidak enak. Betul. Itulah cara Allah menghapus dosa kita. Mungkin dengan cara itulah dosa-dosa kita yang tidak bisa terhapus dengan tobat kita, dengan ibadah kita, enggak terhapus. Kehapusnya dengan rasa sakit dalam hati kita gitu loh. Ya, baru yang keempat, jangan fokus kepada hal tersebut, tapi katakan ya Allah, ampuni aku jika gara-gara ini aku tuh fokusnya ke yang ini yang enggak enak ini. Padahal Allah kasih nikmat kita sangat banyak dari sisi yang lain. Kenapa kita tidak ingat kenikmatan dari Allah? Kan misalnya satu dua orang menghina, kalau yang menghinanya memang banyak satu negara, itu pun jadi penghapus dosa gitu, penghapus dosa, penaik derajat gitu ya. Kalau kita mau meniru apa Imam Hasan Al-Basri, memang kita belum nyampe ya ke sana. Beliau difitnah, digibah, lalu beliau meminta kepada khadimat atau pelayan di rumahnya, belikan sekeranjang buah, kalau senampan korma gitu, tolong kirimkan kepada orang yang sudah melakukan fitnah gibah kepada saya sebagai ucapan terima kasih, karena pahala mereka yang membicarakan saya, yang fitnah saya itu ditransfer kepada saya. Jadi terima kasih, nggak usah dibalas, terima kasih. Makanya para pekasih Allah mereka mengatakan, aku sedang menabung pahala gitu. Nah, kita mungkin masih kepancing emosi ya, kita masih belum berpikir akhirat. Ya Allah, orang menyakiti saya, inilah cara engkau menghapus dosa saya karena tidak nyaman. Kemudian aku menabung pahala-pahala kebaikan dari orang-orang itu pindah kepadaku. Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Dia bawa pahala sholatnya, puasanya, hajinya, tapi banyak orang yang dizoliminya di dunia. Maka dia memindahkan, orang-orang yang zolim itu memindahkan pahalanya kepada dirinya. Nah, kalau misalnya kita dizolimi, kita mendapat tabungan pahala. Ya, orang-orang itu yang tidak cukup membalas kebaikan, jadi dia zalim kepada kita, sudah habis stok pahalanya, tidak bisa dia tebus, maka dosa kita yang pindah kepadanya. Berarti kalau kita berpikir hal ini, orientasi akhirat, kita orang yang beruntung gitu kan. Nah, kemudian ya Allah, ini yang terbaik, aku gak senang dengan kejadian ini ya Allah, tapi bisa jadi baik bagiku. Baik itu tidak hanya satu kebaikan, banyak kebaikan, tidak hanya urusan akhirat, dunia juga ada kebaikan di sana. Cuman kita kadang belum bisa bersabar menahan, akhirnya kita kepancing kadang gitu ya. Nah, inilah perlunya kita dekat dengan Allah, perlunya kita punya backup kita tuh Allah, lapor sama Allah gitu. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah menyaksikan segalanya. Kuncinya adalah introspeksi diri. Apakah karena kita juga punya dosa, lalu Allah membersihkan dengan balasan dosa juga begitu. Jangan sampai kita merasa aku baik-baik saja, sehingga kita merasa dizolimi. Padahal banyak kezoliman yang kita sudah lupa, lalu Allah balas dengan kezoliman lagi. Anisa 1, 2, 3, sempurna balasan atas kezoliman kita. Istighfar perbanyak, minta ampun diperbanyak. Mudah-mudahan itu mengangkat derajat kita. Allah malam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga, izin di luar tema sedikit, ini Ibu Khairati, dari sahabat kita, hamba Allah, yang menyampaikan apabila hendak tidur kita selalu berwudu di tengah malam, kadang karena ingin buang air kecil, apakah harus berwudu kembali sedangkan waktu qiyamul lail masih agak lama, karena kalau terlalu dini hari sholat tahajudnya takutnya pas siang ini mengantuk ketika kajian. Dan kemudian ini pertanyaan kedua, apabila safar apakah sebaiknya melakukan sholat jamak qodho, bagaimana cara melakukannya apabila perjalanan beda provinsi, dan sahabat kita menginap selama 3 hari di rumah anaknya, bolehkah selama 3 hari itu sholatnya dijamak Ibu Khairati?
0: Ya, ini bicara fikih ya. Pertama, kalau kita bangun tengah malam, kita ke toilet buang air kecil, wuduk lagi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, tidak harus kita menunggu tahajud gitu kan ya. Wuduk lagi aja, mau tidur lagi boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung sholat juga boleh, nanti sebelum subuh bisa istirahat sebentar. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita safar, kita sudah yakin kita pulang pada tanggal sekian atau sekian hari kita bisa pulang, maka itu kita bisa jamak ya, kita bisa jamak, nggak ada masalah gitu. bisa ditarik zuhur, misalnya kita sholat zuhur, asar ditarik jamak takdim kan. Kalau kita di asar tarik zuhur, jamak zuhurnya jamak takhir, itu nggak masalah. Tapi kalau kita nggak jelas pulangnya kapan, nah itu sebaiknya sholat di sana. Tapi memang ada di fikih ya, ada perbedaan. Jadi kalau misalnya nggak tahu pulangnya kapan, sebaiknya di sana, tidak di jamak. Tapi kalau misalnya tahu saya 3 hari ya di jamak. Gitu. Allah alam bisawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati. Dan ada satu atensi dari Sindang Kerta. Ini mohon maaf juga keluar tema begitu, tapi ingin sekali disampaikan dan menyimak pandangan dari Ibu Khairati. Sahabat kita dan suaminya ini punya hutang, Ibu, mau minjam ke orang terdekat, tapi kodarullah tidak memungkinkan karena sudah tahu kondisinya. Lalu suaminya ini menyuruh untuk pinjam ke bank Emok, Ibu. Dan apakah ini termasuk riba atau tidak? Kira-kira seperti apa solusinya menurut Ibu Khairati? Silahkan, Ibu.
0: Baik, ini pertanyaannya terkait dengan mujahadah juga ya. Tadi mujahadah di fikih ya, bangun malam. Sekarang mujahadahnya apakah minjam ke yang mengandung riba? Jangan. Nanti makin terbelit, makin berat, makin susah. Disinilah ujian dari Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, tinggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan kasih solusi gitu. Ya, tinggalkan, jangan lagi dengan riba. Cukup sudah ya. Nanti makin berat karena itu dosa. Kita seolah menantang kepada Allah gitu. Yakin, berdoa kepada Allah. Nanti Allah kasih jalan. Kuatkan tekad, ya Allah saya gak mau ini dosa. Nanti Allah kasih solusi. Percaya deh, percaya. Ya, nah nanti akan dikasih solusi mendapat pinjaman dari pintu yang lain, insya Allah. Tapi tidak dengan yang riba ini, gitu. Allahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Khairati. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang berbagi atensi. Ibu, sekarang banyak orang yang membagikan keberhasilan ibadah, sedekah atau aktivitas bersama keluarga di media sosial, yang kalau dilihat ini memang sebetulnya membagikan inspirasi kebaikan-kebaikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa terus menjaga hati agar tidak mencari pengakuan ujung-ujungnya ketika selalu berbagi konten atau merasa senang ketika mendapatkan banyak likes dan juga komentar? Karena kalau sekarang sosial media memang sudah menjadi salah satu mata pencaharian begitu, Ibu Khairati. Silahkan.
0: Baik, cinta dunia itu ada dua ya, yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Dunia yang kelihatan, yang konkret itu adalah bumi dengan hamparannya, pertanian, hutan, tambang, harta, uang, pasangan, anak, pendukung, jamaah, follower, ya, itu adalah dunia yang kelihatan, yang orang tuh kejar itu karena mendapatkan keuntungan. Dunia yang nggak kelihatan itu yang abstrak, pujian, penghormatan, popularitas, kekuasaan, penghargaan. Itu adalah dunia yang tidak kelihatan, tetapi terasa lezat. Orang, ini ada dua. Satu, orang yang memposting sesuatu kita saksikan, yang kita jaga hati kita adalah husnuzon. Jangan suuzon. Walaupun secara gejala ilmu hati, diagnosa orang ria, itu gejalanya adalah memamerkan sesuatu, kan begitu. Tetapi kita tidak boleh suuzon. Orang-orang yang memang ada ibadah yang memang harus disiarkan menjadi motivasi bagi orang. Tapi ada ibadah yang harus disembunyikan, dirahasiakan. Ada. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu, oh kita jangan menuduh, oh dia pamer, oh tidak gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kadang kerasa bagi kita kalau ada orang yang memamerkan ya, bukan mensiarkan. Itu kerasa, tapi kita tetap harus jaga hati kita, husnuzon. Oh dia mensiarkan. Nah, bagi kita yang memposting, kita tanya niat kita. Apa niat kita? Kalau saya memposting ini, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, mencontoh kebaikan saya, itu pahala kita sampai akhirat kan. Itu menjadi pahala jariah kita, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Kita menjaga hati kita. Gitu. Tapi kalau kita menyaksikan orang lain, kita jangan menuduh dia pamer. Kita jadi dosa suuzon. Urusan dia pamer, ria, urusan dia dengan Allah. Nah, bagi kita tetap berbaik sangka gitu. Nah, kita menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita, jangan memamerkan amal-amal. Latihan, orang ikhlas itu caranya adalah latihan menyembunyikan amal. Dan kalau orang ikhlas, dia gak sibuk siapa yang nonton, berapa followernya, dia gak sibuk siapa yang like, dia gak sibuk. Yang penting Allah ridho dengan apa yang saya lakukan ini. Kalau itu ada manfaatnya dan dicontoh kebaikan kita dari oleh orang banyak, itu pahala buat kita. Ya, kita jaga diri kita kalau kita memposting. Tapi kalau melihat postingan orang, kita jaga hati kita, jangan suuzon, prasangka buruk, cari 1001 alasan. Ya, karena masalah ria, pamer itu hanya Allah yang tahu. Orang yang ikhlas, tidak ikhlas, hanya Allah yang tahu isi hatinya. Kita nggak tahu, gitu. Jaga hati kita. Allah malam bisawab.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini kita sapa kembali sahabat kita yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat Lulu yang menyampaikan atensi. Kadang setelah melihat konten-konten kehidupan orang lain, Ibu, diri ini merasa jadi sibuk membandingkan diri. Bagaimana cara menjadikan media sosial sebagai sarana yang bermanfaat tanpa membuat hati semakin jauh dari rasa syukur? Karena sekarang meskipun sudah berikhtiar dengan like ataupun juga follow akun-akun yang bermanfaat, tapi algoritma seringkali memunculkan konten yang tidak diinginkan. Mohon nasihatnya Ibu. Silakan Ibu.
0: Iya, ini pun adalah mujahadah pengendalian hawa nafsu kita. Itulah ujian-ujiannya, itulah pancingan-pancingannya. Disinilah kalau kita merasa Allah selalu menatap, mengawasi kita, kita akan bisa mengendalikan. Memang kalau ada yang muncul ya lewatkan aja, muncul lewatkan aja. Nah, lalu diimbangi dengan dicari informasi yang bermanfaat. Disinilah perjuangan kita setiap hari ya. Karena setan itu akan terus menggoda kita agar kita jatuh dalam dosa. Dia mencari teman di neraka. Nafsu kita tuh pengennya yang maksiat, yang jahat, yang buruk gitu. Ya, kemudian dunia yang dihamparkan di media sosial itu membuat kadang kita tergodanya luar biasa. Nah, disinilah peran iman kita, disinilah peran keyakinan kita. Kita percaya Allah, tapi kita harus tingkatkan menjadi punya keyakinan. Kalau kita terus merasa Allah melihatku, Allah menatapku, semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ibadahku yang sedikit ini gak ada hasilnya hanya gara-gara bocor dengan aku tidak bisa mengendalikan pandangan, lisan. Dan itu lebih kepada keyakinan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah itu menjadi rem untuk kita tidak bermaksiat, takut akan siksanya, takut yang paling tinggi, takut nanti gak bisa mengenal Allah, gak bisa ketemu Allah di syurga gitu. Nah, ini kuatkanlah keyakinan kepada Allah, itu kunci dari segalanya. Nah, keyakinan itu memang pemberian Allah, karena mengenal Allah, bisa mengenal Allah, karena hati kita ini terbuka hijabnya. Hijab itu apa? Itulah yang menghalangi kita dengan Allah, cinta kepada dunia, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Coba latihan ya, latihan itu ya, kita harus istirahatkan handphone kita. Kalau kita buka handphone, ada yang gak benar langsung dilewatkan, jangan tertahan di situ, langsung pindah ke tempat yang lain. Kalau memang media sosial untuk menjadi tabungan pahala buat kita, bukan tabungan dosa. Allahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati, dan nampaknya atensi dari sahabat Lulu tadi menjadi atensi terakhir yang bisa kita sapa di pagi hari ini. Sebagai penutup, Ibu Khairati, silakan hal-hal yang bisa kita kuatkan kembali berkaitan dengan merawat hati di media sosial. Silakan Ibu.
0: Iya, media sosial adalah bagian ujian dari hidup kita, yaitu ujian ketaatan. Dalam bentuk perintah dan larangan. Bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita harus bisa mengendalikannya. Kalau kita tidak bisa kendalikan, gara-gara media sosial, itu hati kita jadi kotor, lisan kita diganti dengan ketikan-ketikan kita, diganti pendengaran kita dengan menonton, kadang kita juga membuat video-video yang itu ya justru mengotori hati kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kalbu kita akan terkotori. Kalau sudah terkotori, maka kita tidak pernah bahagia, akan gelisah. Kita nggak pernah tenang dalam hidup. Ya, kemudian kita terasa jauh dari Allah, kering, karena memang racunnya sudah masuk dari pandangan kita, dari jari-jari kita, dari pendengaran kita, masuk ke dalam hati kita. Maka tiada lain adalah, yuk kita sama-sama belajar, kuatkan kita punya tekad untuk sampai kepada Allah, berbanyaklah minta ampun kepada Allah, dan yang paling berat memang PR kita adalah melawan nafsu kita untuk tidak larut dalam media sosial. Kalau itu memberi manfaat untuk akhirat kita, silakan. Tapi kalau justru itu membuat kita menambah dosa, bocornya amal kita, tinggalkan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Jika mengenang ghafarmu.
1: Peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sanggup meneruskan perjuanganku.
1: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertamanya dimulai pada tahun ini, 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Takutkan siksamu.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Ada Kang Yusuf Tajiri dari Mangkubumi Tasikmalaya, alhamdulillah bisa tersimak dengan baik ya. Sahabat Henry Safitri yang menyampaikan atensi juga. Kemudian kita sapa ada Ibu Anissa dari Parken, doa terbaik untuk Ibu Khairati beserta keluarga dirahmati Allah dan sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya. Amin, amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Kemudian ada Abah Akbar di Pasir Nangka, Ciranjang. Alhamdulillah bisa tersimak dengan baik siaran MKFM. Doa terbaik untuk semuanya, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Devina sudah bergabung, Ibu Yanti di Antapani, Umi Zikri di Cipayam, Cianjur, Ibu Parilah di GBA 3, ada sahabat kita di Tasikmalaya, Teh Deis. Kemudian juga ada sahabat kita Kang Iman dari Palih Tasikmalaya, Ibu Eti di Bale Endah. Kemudian juga Ibu Ade dari Ranca Ekek. Tidak ketinggalan
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya tak eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
2: Kamana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
2: Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon-mohon, man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
2: Karaksa botol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong
1: irung
2: teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
2: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribuk darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh 3 nya.
2: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabar teh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip
1: nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong enak bente
1: bentes deuing
2: nya ena mah
1: da kamari mah kuat malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu
2: nya pilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras.
2: Alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek weh pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut gitu na Abah. Iya penyawat tos sabraha lami. Terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali 20, 22 kali ke rumah sakit ke.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya penyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut gitu na Abah. Ayo na nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis
0: drop. Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tos na konsumsi alpa propolis kumah karaus ta, Bah?
1: Alhamdulillah nyarausin lah gitu. Nyasin hal perubahannya robih weh lah gitu. Segala rupinya robih. Alhamdulillah gitu. Sehat ya mam rausen terus mapah dia aya kana karaosna lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
0: pada janten alhamdulillah tos sakinten nya banyak mohon.

0: kita saranti abdi bah, abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun bahnya. Tur nuhun bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon upah miling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaraha lami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabar botol teteh?
2: Atau sep 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalet landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalet landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan
1: kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa